berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang.
1: Betul, ya, di hari Minggu nih, di akhir weekend ya, di tanggal 20 September 2026. Kembali lagi Sulis dan juga Baispa di acara Fotona Ngepop ya. Jadi kalau yang mau telepon-telepon
0: yep.
1: atau rekomendasi lagu langsung aja di 0815 1407 9027. Ya.
0: Betul.
1: Baik, Baispa punya pengumumannya dari Kangen Band. Genjreng
0: Genjreng.

0: Udah ada Teh Mel. Halo Teh Mel.
1: Halo,
0: halo. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jeng jeng.
0: Jeng jeng. Teh Mel ya.
1: Apa kabar aku yang cantik?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik.
2: Gimana tuh sebaliknya?
0: Iya.
1: Baliknya alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah baik juga ya.
1: Iya.
2: Puncak Peuyeum mendung atau cerah?
0: Gimana tuh cuacanya?
1: Mendung-mendung gimana gitu.
2: Oh. Mendung-mendung hayang.
1: Mendung-mendung hayang nama hayang hujan.
2: Ai, eta teh nyelut si antos-antos.
1: Di antos-antos pisan.
2: Oke. Mendung-mendung gini dengerin lagu empop.
0: Lagu apa tuh Teh Mel?
1: Lagunya dari Kangen Band.
0: Apa tuh?
1: Yakinlah aku menjemputmu.
0: Yakinlah aku menjemputmu. Boleh salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat Mama Rindu. Semoga sehat selalu ya, nggak kedengeran tuh Mama Rindu.
0: Iya.
1: Sama buat Ibu, Teh Oli, Teh Lilis, Ibu Ipung Sapuro. Buat Ibu Balebat, Mami Nino, Kang Ujengje.
0: Iya.
1: Buat Mama Indah, Mpo Nurna, Teh Citra sama Kang Kajri-nya.
0: Iya. Buat siapa
1: buat
0: lagi?
1: Teh Asti. Selamat siang. Asti. Teh Nanti juga, Kang ya. Budi sama Teh Delanya. Buat Kang DG, Ayah Susanti.
0: Iya.
1: Ibu Atika sama Neng Heranya.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Kang Basar.
0: Kang Basar.
1: Kang Santana, Kang Surya, Kang Adut, Kang Senja, Kang Egi. Tadi kayaknya ada Kang Egi.
0: Kang Egi.
1: Buat Kang Deden Bantas.
0: Lanjut.
1: Buat Mas Joko Tauu yang ditunggu naik ya Mas Joko. Buat Mama Adit.
0: Iya.
1: Buat Teh Yati Bali, Kang Korban Fitnah, Kang Ateng-Ateng, Kang AM.
0: Ya.
1: Buat
0: siapa lagi?
1: Itu tuh Pak Maman Apero.
0: Paman Apero.
1: Buat Kang siapa lagi ya? Solehudin. Buat Kang ACT.
0: Okay.
1: Buat Kang oh itu Pak Ben. Mama Njes. Mama Dapi, buat Amih Ani, buat Kang Mus Mulyadi, Manini, Manini hari ini nggak kedengeran.
0: Manini kemana? Lanjut, buat siapa lagi?
1: Buat Mamih Papihnya, buat Abi Cikundul, buat semua-semuanya aja lah.
2: Boleh.
1: Yang tidak kesebut, tidak kesinggol, mohon maaf.
0: Nah, gitu.
1: Iya, buat tersayang aja dah spesialnya mas.
2: Oke dah.
1: Sama buat spesialnya buat Teh Ispa sama Neng Sulistia ya. Semoga sehat selalu.
2: Amin, amin.
1: Makin cantik makin di umurnya banyak rezekinya.
2: Amin.
1: Ya, insya Allah nanti kapan-kapan ketemu ya.
2: Oke di antos.
1: Iya, sekarang belum bisa nih Teh.
2: Siap.
1: Terima kasih ya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Halo.
0: Dari Kak Marco Marco nih. Halo.
2: Kak Marco Marco.
3: Halo.
2: Halo, halo, halo.
0: Fortuna
2: halo, halo, halo.
3: Passwordnya apa teh lupa?
0: Fortuna
2: ngepop.
3: Oh iya itu ya.
2: Iya, genjreng euy, gitu aja. Fortuna ngepop, genjreng euy.
0: Nah, gitu simpel.
2: Orang baru ya.
3: Iya, baru.
0: Dari Cibadak, Cina Kamar Koteng.
3: Cibadak.
0: Gimana Cibadak, aman? Panas?
3: Cibadak masih kondisi di jalur macet.
0: Macet ya. Mungkin hari Minggu. Boleh atau lagunya Kakak Marco?
3: Lagunya itu aja. Setajam karang, setajam karang.
2: Oke, boleh.
0: Salam-salamnya boleh.
3: Salam-salamnya buat yang barusan. Terus buat Aim Baros. Cecep Herman.
2: Oke.
3: Manini yang suka gacor.
0: Iya.
2: Aduh.
3: Cijilai.
2: Gacor.
3: Tayuni Ratu. Deden Bantas.
0: Iya.
3: Buat Olive. Kang Suntana.
0: Kang Santana.
3: Buat Teh Nina ya.
0: Tajam Karang dari siapa itu Kak Marco?
4: Tajamnya Karang.
3: Siapa ya? Aku tahu.
4: Megi ada.
0: Oh.
4: Versi cowok ada. Tajamnya Karang, pakainya. Kalau tajam Karang tak akan keluar.
0: Dari Megi.
4: Nah, betul.
0: Boleh lanjut lagi? Buat siapa buat lagi?
3: Itu saran
4: volume radionya ya. Kayaknya ini teh jadi feedback.
3: Buat korban fitnah.
0: Nah, korban fitnah. Lanjut.
3: Mamah Nurul.
0: Iya, Mamah Nurul.
3: Bang Len.
0: Teh
3: Meliandri.
0: Okay.
3: Abah Deden. Teh Iis dari Cibadak juga tuh ya.
0: Okay, Teh Iis dari Cibadak.
3: Spesialnya langsung aja buat Teh Suli sama temennya itu ya.
0: Aduh temennya. Siapa coba namanya?
3: Gak tahu itu siapa.
0: Mbak Ispa.
3: Belum kenal.
4: Belum kenal.
3: Baik,
0: jawab
3: gak
0: ya?
4: Sama-sama. Siap, Marco.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Joko tahu, silakan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nasil pertanyaan teh nyirap deui.
4: Waktuna ngepop
5: di kenjeng. Oh, waktuna ngepop. Jreng euy.
4: Jreng.
5: Lain habis capek cengkat poho deui.
4: Maklum faktor U nya.
5: Lain meres-meres barang we anu
4: yang kapital we
5: aya nu gareulis duaan di Fortuna.
4: Ya, jadi can beres ya barang-barang diberes-beres nah.
5: Nya
4: tuh request heula nya
5: demi dua ieu.
4: Nya mangga.
5: Dua hawa yang cantik.
4: Mungkin bari beres-beres nguping lagu nu di karesepna
5: hayang
4: naon atuh eta teh lagunya
5: pop, pop lawas no, ya, nah, baru
4: pop ayeuna mangga
0: pop lawas
4: tong lawas-lawas teuing.
5: Oh gitu. Pas dikubur no, lawas-lawas
4: kan aya acarana lawas teuing mah.
5: Oh gitu.
0: lagunya
5: ieu atuh teh
4: yang mana?
5: Iyalah Usum Mendua ya nama aturan dari plat bandnya.
4: Aduh, eta norek menduanya.
0: Dari siapa? Gitu.
5: Ari Mentega Dadaya tuh.
4: Tiga mendua, mentiga, mentimun wa tuh mentimun.
5: Bener, awas mentimun
0: dari Asri.
5: Dari plat bandnya.
4: Oh, nu tacan gaduh plat sih kan itu jadi plat band.
5: Oh,
0: ada
5: plat
0: ada.
5: Plat ada. Plat nomornya masih kan F ya teh.
4: Ada.
5: Gitu. Tacan dia.
0: Salam-salamnya boleh.
5: Salam buat siapa? Tanya. Buat siapa yang barusan?
4: Marco.
0: Gitu Kang Marco.
4: Marco.
5: Oh Marco Polo. Terus itu tuh siapa Bang Len, Ujengjeng, Pak Ben, Raung, Kang Amal Servis, okay. Kang Deden Banta, Deden Gembol.
0: Iya.
5: Asun,
0: Asun,
5: Kang Santana, Kang Surya,
0: iya,
4: alhamdulillah.
5: Kang AS, nanti dengan itunya, bawahan Jess nih, Mama Yenda, Telisna, oh itu,
0: siapa lagi?
5: Orang puncak itunya,
0: siapa tuh?
5: Puncak Puyem teh, Temel, Temel, itunya si Bandar Layur, cenah.
0: Bandar Layu, terus
5: Sampai yang Balebat, Olivia, Marin, Ibu Ipung, Ponurol.
0: Lanjut.
5: Oh Manini itu nya. Can naiknya atas Acan.
0: Acan.
5: Manini naik. Terus di Bayangkara Mahi, Tommy Papi.
0: Terus.
5: Mami Nino. Terus siapa lagi nya?
0: Coba siapa
5: itu udah banyaknya buat semua tuh lah
0: semuanya
5: aja boleh spesialin ya yang enggak itunya
0: iya
5: mungkin panjang teingnya gitulah cuman ini dilengkapin cuman ini
4: ya, siap apa, malum
5: lu cuman ini mah bunda iya bunda sensus
4: ei eta teh terus lewat nyensus mah ning kamari masuk itu. Kena kena sensus kena iya sabaraha anu domis itu nak ke bagian ini KTP naon pan ayah pas kemarin di sensus tah tinggalin
5: ah, gitu.
4: Domisili naon nih dapat tar atau naon itu teh
0: status
4: nate jadi ayah status nak gitu
5: oh gitu oh ayah bener
4: nah bener teh
5: sampai tanggal 10 kemarin ya
4: anu kesabaran hari ieu Kang Joko?
5: Kadalapan atau katujuh?
4: Waduh, hebring atau katujuh
5: kadalapan? Ayo, ayo kahiji kah dua katilu teh ulah, kan lebih keempat teh. Itu semenang cendera seseren.
4: Etatehnya.
5: Contohnya cina, gitu. Jadi enam keluhur weh cina itu. Oh, cina naon lah yang penting mah doa bersama bener banyak.
4: Doakan weh sing bener gitu.
5: Gitu. Rezeki mah kan lebih baik di atas tangan daripada di bawah ya.
0: Betul sekali.
5: Gitu aja. Gitu nya. Campuran ini bikin pisna mahugi saware gitu.
4: Gusti mahugi.
5: Kan geus kolot ya aya
4: mah pengalaman ieu mahugi na nya.
5: Spesial buat kita bertiga aja nya.
0: Siap.
5: Yang lain mah ngontrak kayak gitulah.
0: Nah, seperti nah, itu.
4: Eta teh.
5: Pada sehat, bahagia, ya. Banyak rezekinya ya.
4: Amin.
5: Didekatkan jodohnya semuanya ini mahnya. Semuanya dekatkan jodohnya gitu nya. Berikutnya bertiga kan ini. Oh.
4: Gitu. Iya, dilihat aja satu.
5: Gitu aja ya.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Kang Aceh teh, ayo atuh Kang Aceh teh. Kang Aceh teh tadi Kang Surya oge nya nelpon-nelpon Kang Surya, silahkan.
4: Siap.
0: Kang Aceh teh.
6: Assalamualaikum. Partuna ngepop.
4: Di Genjureng.
0: Gimana
6: kabar Kang Aceh? Sehat, sehat. Gimana kalian berdua?
0: Alhamdulillahirobbilalamin.
6: Hatur nuhun. Upami sarehat mah atuh teteh cantik.
4: Iya.
6: Eh,
0: iya lagunya.
6: Lagunya itu aja jangan berpesawat lagi.
0: Derut-derut. Asa di pesawat gitu, Bay.
6: Jangan ber
4: sinyalnya
6: kenapa ya?
4: Tuh ya.
6: Jadi begini. Dah. Jadi dut.
0: Lagunya boleh. Lagunya.
6: Lagunya itu aja dari apa? Plat band, bukan plat band. Kenangan band.
0: Kenangan band apa? Judulnya.
6: Tolong jaga dia, Neng Sipa. Sipa.
0: Oke. Salam-salam buat siapa?
6: Salamnya buat yang bersan,
0: ya.
6: Dilanjut buat Kang Solehudin juga,
0: ya.
6: Mak Nini, Memarindu, ya. Buat Kang Barlan juga, Kang Surya, Desi, barengan Agusnya juga ya. Dilanjut buat Telip ya, Bunda Temarindu, Teranti juga, Kang Basar, Api Udin,
0: ya.
6: Kang Memana Vero juga paling penting buat kalian berdua yang lagi tugas, sehat-sehat, ya. Dan sejahtera selalu.
0: Amin.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mamah Rindu, silahkan.
4: Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Fortuna ngepok.
4: Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
4: Genjreng.
7: Iya, kenapa ya agak kerces-kerces gitu.
4: Kesekeresekannya.
7: Betul. Enggak jernih.
4: Dari sono atau gimana ini juga aku tidak tahu.
7: Tuh, gerget-gerget kayak ada kabel yang
4: kalau ini pas. Mah iya dari ininya. Sudah sekarang aman?
7: Masih.
4: Iya. Dah.
0: Nah,
7: halo.
4: Mau lagu apa, Mama?
0: Lagunya?
7: Jadi we lupa ya lagunya. Lagu Mama, lupa ada nggak?
4: Muntang ah?
0: Lupa
7: ingatan. Lagu lupa.
4: Lagu lupa, lupa ada. Lupa.
0: Hilang ingatan.
7: Mutiara Cinta ada.
4: Oh betul. Mutiara Cinta.
7: Iya. Nada
4: Nusantara. Oh, setiap band ada hilang ingatan kalau lupa.
7: Jangan, lupa itu anugerah.
4: Iya.
7: Kalau Allah nggak memberikan lupa, kita nggak bakalan punya riwayat anak.
4: Betul.
7: Anugerah juga itu lupa.
0: Dari siapa penyanyinya Mutiara Cinta?
7: Nada Nusantara ya.
0: Oh, Nada Nusantara.
7: Pasti ngedown dulu itu lot.
2: Sepertinya belum ada.
0: Iya, Mutiara Cinta.
7: Belum ya?
2: Belum, nanti kita lihat cari dulu.
7: Yang ada.
0: Boleh salam-salamnya?
2: Buat siapa
7: kira? Oh, ada ya. Ada. Alhamdulillah diadain. Buat ACP ya, iya, buat Tehmel, selamat siang. Sama Ibu Atika Neng Hera, buat Teh Olive juga ya, Lili. Buat Bu Ipung, tadi buat Kang Joko ya. Buat siapa buat tadi siapa ada lagi? Marco ya.
0: Kang Marco-Marco.
7: Iya, Kang Marco ya, yang dari Cibadak. Terus dari buat Mami Nino, buat Mami, Papi, ya Manini juga, sama Adi, buat pemaruan-pemaruan Teh Asti, ya, buat Teh Dela, buat Mama Nura, Mama Bungsu, Mama Indah ya.
0: Iya.
7: Buat Kang Surya, buat Pak Bintang.
0: Buat siapa lagi?
7: Surya Didi.
0: Iya. Panas tidak dia Mama?
7: Enggak, saya yang melenghoi ya dari Uradup, tadi ya? Dari kemarin malah
0: cuaca
7: itu melenghoi tapi hujan baru sekali.
0: Iya. Alhamdulillah, Mama tos hujan ya.
7: Alhamdulillah Neng, udah belum ke Gol Para?
0: Belum.
2: Ya, apa udah ya?
7: Kan udah diusulin udah sama Mama nanti katanya.
2: Tak akan direalisasi juga.
7: Kemarin saya ngusulin saya ke Koleberes, udah terus ke Puncak Buyem, belum kali
2: itu. Can tembus makin orang tinggal di

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, satu penelpon lagi aja nih, mana ini?
0: Alhamdulillah.
2: Halo.
1: Mbak Nini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng.
0: Kumaha Mbak Nini? Daramang. Alhamdulillah. Oh, untuk
2: welcome di kontak kan.
0: Mbak Nini kumaha?
2: Alhamdulillah Mbak Nini, mana me uih muludan.
0: Oh, aduh, jadi tuh untuk buat Raman paling dinyanya.
2: Ini dia mah.
0: Buat Raman tuh.
2: Buat Raman tuh kan tenan we.
0: Ayah sahwe. Nu dongkol.
2: Buat Raman di nu muludan Mbak Nini.
1: Oh. Aduh, batu rumah.
0: Jadi anu buat Raman kamari saha atuh?
2: Suka.
0: Oh. Kabar burung
2: buat. Buat Raman di nu muludan.
0: Iya, alhamdulillah antunya.
1: Pak Pikpe ke mana nih kemarin? Dari kemarin ya Pak Pikpe terus mana?
0: Rame atuh menang jomet kemarin ini?
2: Tuh kayaknya jomet mah alhamdulillah sama para wadah.
0: Aduh, jomet atau sama itu mana syukur jomet
2: nih? Kita mahanan neng kemarin ini?
0: Mana ini? Kurma jometnya hiji saewang, imam nih para wadah buah gitu.
2: Mana ini mah pada mahanan.
0: Mahanan. Oh.
2: Yo jadi kok mana ini? Yo kanggo mana ini? Atu rib-rib mana ini?
1: Terkenal.
0: Tinggalkan lo rib-rib mah. Nyandak hiji we. Mak, ayang lagu ya, nama. Kin lami doy yo. Candro yo salam salam nak.
2: Lagu nama neng gabung namanya.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Angin salam nangak kok kanggo anu araratos.
0: Nya.
2: Mama rindu. Joko tau weu. Sareng deui kanggo Marco. Sareng Acete.
1: Lanjut.
2: Sareng deui kanggo Abah Aden.
0: Oh, lanjut.
2: Kanggo Kang Solehudin.
1: Lanjut.
2: Kanggo Bang Len, Bu Jeng Jey, sareng deui Ayah Deni. Kangge Kang Irfan, Kang Deksa, sareng Maman Apero, Abang Kerdil, Korban Inas Das Ateng-Ateng, Kanggo deui Cecep Herman, dan deui kanggo Neng Lisna, Aren Rin etang Cule, Mama Rindu, sareng deui kanggo Neng Olive, Neng Meli. Neng Balebat, sareng Depok Nura.
1: Lanjut.
2: Sareng deui kanggo Mami Papi.
0: Itu Barotra Mami Papi.
2: Mama Ranti.
0: Oh, ternyata.
2: Mama Rindu mah atas kanggo
1: ieu.
2: Pak Aung sareng istrina.
0: Oh, tadi ning.
2: Sareng deui kanggo Pak Ben.
0: Gacor.
2: Api Hudin. Sareng deui kanggo Kang Asun, Kang Surya, Kang Santana, Kang Reja. Sareng Cep Pasar sareng istrina. Cep Pasar anu ditakok kakea geni. Sareng deui kanggo Kang Yus Man, Kang BG, Kang Aim, anu di Baros, Kang Anjas, sareng deui Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Adit, Mama Sipa, Mama Rici, sareng Ibu Aam, sareng deui kanggo Mama Encen, sareng Carogena, sareng deui kanggo Ami Ani. Ami Ani tos naik ta caning.
1: Ta acan.
0: Ta acan.
2: Ta Ami Ani taku manini dikintu sareng Neng Yuni alias Neng Ratu. Neng Iis anu di Cibadak, Neng Dina anu di Nagrak. Sareng deui kanggo Amar Servis. Sareng Budak Harapan, Kang Kalakai sareng Pucukna. Sareng Kang Bray, sareng Kang Hamid Wahyu Tahu, sareng Kang Solehudin terus naik dan
0: Kang
2: Solehudin gerak naik. Ayo kuman ini dia kanggo Neng Yati Bali, kanggo dari kanggo grup Putra Jaya, Cep Gentir, Cep Jarwo, Cep Agung sareng Nek Nasna, Bos Pendi sareng

0: Neng Atina, sareng Abah Jaya, sareng Dai Kango, Mas Gondrong.
1: Ulu, ayo Mas Gondrong.
0: Sareng mie ayam.
1: Etat.
0: Adik kintun kumanini nya. Neng beli ayam nu teu ka sebat menya hampura badag.
1: Nya di hampura mah.
0: Spesial nama Kango anu gareuliseun nu jadi pertuna nya. Nya tah. Pertuna ngepop.
2: Genjreng.
1: Digenjreng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Mbak Ispa nih sudah banyak juga yang telepon ya, mungkin Teh Mel gak sabar nih ya untuk diputarkan lagunya. Langsung aja, yakinlah aku menjemput.
1: Kita play
2: Genjreng.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
14: Oi.
13: Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
16: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
15: Iya, Dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
16: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
16: Terima kasih sabun krim ekonomi.
17: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
1: Wings Care. Yeah.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Terima kasih Gucci.
1: Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini AC bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta tapi akhirnya sadar.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel. Hai semua.
15: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalbinya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
15: Oi.
17: Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
18: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
19: Ini mie sukses isi 2.
20: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
19: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
20: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
18: Yang rasanya meriah, ada.
19: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
20: Gurih karinya, berasa.
18: Harganya?
20: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
19: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
20: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
21: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
19: dari Wings Food.
0: 90,7 FM.

0: di Fortuna Ngepop ya bareng Sis dan juga Baiska. Langsung aja kita bacain kali ya untuk komen-komennya nih.
1: Boleh.
0: Dari Ian Tea ya. Terima kasih Tasuli, cantik lagunya udah diputer tuh, kenyataan hidup pribadi aku itu lagu.
1: Oke.
0: Ya. Dekas Oja juga di Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Fortuna Ngepop, Neng Sulistia dan Teh Isfa Dahlan Genjreng euy. Super Office juga Fortuna menggoda. Aduh kok menggoda ya.
1: Fortuna
0: Ngepop Kang Supri Lovers ya, hadir ngabisin kawasan parkur lagunya Kangen Band kembali pulang, sudah diputar ya. Salam-salamnya buat sobat Ambiar, selamat liburan-liburan buat kawan-kawan kiwin-kiwin seatas si tahun ya. Kang AM juga, halo Kang AM, udah miss call-miss call, selamat sore ya. Korban pitah das nih, assalamualaikum Fortuna Genjreng euy, Fortuna Ngepop bunga melur hadir selalu, terima kasih.
1: Oke.
0: Dari Kang siapa lagi? Kita lihat lagi ya.
1: Di sini ada korban pita udah ya.
0: Udah.
1: Topik hadir topik Cirebon, ya, Duma Yanti juga Stabat Langkat Sumatera. Kang Obeng Air Lampung Air Hitam
0: ya.
1: Barat, ayo Lampung Barat. Selamat siang kembali.
0: Siang kembali.
1: ACT juga waalaikumsalam Fortuna Ngepop Genjreng kawasan Pabuaran Mangkalaya hadir.
0: Ya.
1: Gue nyimak. Aduh, gue.
0: Gue gatu.
1: Ian Tea juga di Fortuna Ngepop Genjreng lagunya pengen
0: sudah diputar tadi ya.
1: Dan
0: di fitur-fitur juga nih Fortuna Ngepop Genjreng oh, yang sulit Eva TV3 Mercikare pengen dikostang lagunya Lobo Salah. Dari berita kembarin juga ya, hadir Fortuna Ngepop, hadir Tamu Ramadhan City, Happy Weekend Sunday Mbak Dua Sing Ayu, salam sehat. Tumi Virgo juga nih, warga Mabar Medan hadir. Dan juga dari WhatsAppnya ya, Kang Ujeng J, Fortuna Ngepop di Genjreng ya. Dan juga terima kasih banyak nih yang udah like-like dan juga udah komen-komen dan tentunya udah sapa-sapa ya. Dan jangan lupa nanti juga di jam 3 ya, Top Dangdut masih bareng Solis tentunya ya. Baik-baik Ispa, kita pamit yuk. Iya, saya Solistia dan juga
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

0: hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هاي، ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa kita tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wings Care 90,7 Fortune FFM.
13: Sore Fortuna, balik lagi ya bareng Sulis di Top Dangdut nih di hari Minggu di tanggal 20 September 2026 ya. Baiknya Sore Fortuna ya, untuk yang peringkat di ke-10 di minggu ini, yang minggu lalu itu ada peringkat ke-7, ada dari Baper nih, dari Alfolia ya. Dan juga untuk peringkat yang ke-9-nya di minggu ini, yang minggu lalu itu peringkat ke-4, ada dari Meleleh Bahagia, dari Mila dan juga Valen DA7 tentunya ya. Dan untuk peringkat ke-8 nih Suara Fortuna, ada dari April DA7, yaitu judulnya Menyala. Ini lagu terbarunya dari April ya. Dan juga nih untuk peringkat ke-7, yang minggu lalu itu peringkat ke-5, ada dari Macam Manalah ya, dari Gita Yubi. Dan juga untuk peringkat ke-5 di minggu ini, atau peringkat ke-6 ya, yang minggu lalu itu peringkat ke-10, naik ya berarti, ada dari Mutiara nih, Happy Asmara. Coba kita dengarkan satu persatu lagunya, tetap di 90,7 Ganjil Enggak.

Ya sudah Fortuna, masih bareng Sulis ya. Tadi ada top yang ke-6. Kita lanjut lagi nih untuk top yang ke-5 di minggu ini. Ada dari main-main gue ya, Naikila, yang minggu lalu itu di peringkat ke-9. Dan juga untuk peringkat ke-4 di minggu ini ada dari Bikin Candu nih, dari Siti Badriah ya, single terbaru mungkin ya. Dan juga untuk peringkat yang ketiganya ada dari Gapapa, dari Anissa Bahar ya, yang minggu lalu itu peringkat ke-2. Dan untuk peringkat kedua di minggu ini ya ada dari Kopi Dangdut nih, Happy Asmara ya. Dan masih ya minggu lalu dan minggu ini di top 1, coba tebak apa ya? Ada dari Lesti Kejora nih, Kura-kura Dalam Perahu. Langsung aja kita dengarkan. Tetap di 90,7 Ganjreng. Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu.

0: Kopi dangdut.
1: Happy guys!

0: hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio Bangkit Rengga di Sukabumi.
2: Halo Saudara Fortuna, balik lagi ya bareng Sulis di acara Karaoke Anjang Sana nih di hari Minggu ya, 20 September 2026. Yang mau karaoke atau menyumbangkan suaranya nih, langsung aja telepon di 0815-1407-907 ya. Udah ada Kang Bashar, langganan nih pertama. Halo.
3: Halo, Karaoke Anjang Sana, Fortuna FM, Genjreng. Hey.
2: Genjreng, hey. Waalaikumsalam, Kang Bashar. Ya, ya, balik lagi.
3: Ya, selamat sore, yang sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, sehat, terawang sehat ya.
2: Iya. Lagunya ini lagu apa, Kang Bashar?
3: Pengen Anak Yang Malang, ah. Udah anak lama ini, gak dinyanyikan.
2: Oke. Okay. Anak Yang Malang. Cuacanya ya. Panas ya?
3: Masih panas, panas cuacanya.
2: Selamat
3: malam Rindu, Temeli Andri, Teh Olive, Teh Iris, Ponula, Ma Indah, Teh Susanti, Teh Asti juga.
2: Oke, langsung kita berangkat nih Kang Bashar.
3: Siap.
2: Yuk.
3: Fortuna.

Ayati Bali, Teh Olive, Teh Lilis, Bunda Aza, Teh Mama. Mama Eha di Jangkar, Teh Anu di Jangkar juga. Bentar, gimring, woy, kan santan.

0: Genjreng oi, Kang Basya.
1: Terima kasih Nang Sulit ya. Sudah
0: yeah.
1: Terlalu ucapannya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Mel. Halo Teh Mel, artis Puncak Peuyeum ya. Mana nih turun? Teh Mel ya, Kang Budi juga, Kang ACT nih. Teh Asti, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Asti, gak kemana-mana?
2: Gak, domisil karaokean yang sana Fortuna IPM Genjreng. Serasa jam 11.
0: Ya mungkin cuacanya panas kali ya, jadi serasanya jam 11.
2: Iya, panasnya. Iya, pengen lagunya Teh Sulit. Apa dong? Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan Kasih.
2: Iya. Oke, yang barusan ya, Aki Basar ya.
0: Iya.
2: Terus juga buat Teh Meliandri, buat ACT, buat Mama Rindu, Mama Dapi, buat Mama Syam, buat Mama Indah, Mama Nora.
0: Oke, udah siap nih? Pasti langsung aja kita berangkat.
2: Fortuna Radio Bang Genjreng di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng. Buat ayah sesat.

0: Iya, Teh Asti.
1: Terima kasih, Teh Tuli.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rindu, turun ya Mama Rindunya. Kang Budi juga boleh nih, Kang Budi. Nah, halo.
2: Halo. Karok kanjeng sana buat dunia FM. Genjreng
0: raras ante domisolnya Kang Budi.
2: Iya gitu nyata tuh.
0: Lagunya tuh boleh nih di sore hari ini.
2: Buah duri neraka lah.
0: Iya.
2: Buah duri neraka.
0: Buah duri neraka.
2: Dari Oma Irama. Buat Marin, Teh Mel, Teh Olive, Teh Lilis. Buat semua aja.
0: Langsung aja kita berangkat.
2: Oke.

với đây người. Iya buat semua. Tangan di atas, kaki di bawah.

0: Terima kasih Kang Budi.
1: Iya, kenapa itu suaranya nggak ada keluar ya?
0: Iya, kabelnya longgar.
1: Oh, iya, pantesan dari tadi tuh nyanyi sendiri di luar berarti ya. Yang terakhir baru ada, oh bagus. Iya,
0: nanti naik lagi aja ya Kang Budi ya. Teh Meliandri. Halo. Kenapa setiap diangkat turun ya Teh Mel? Nih, Mas Salehudin, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Harapkan jangan karena pertanyaan
0: ini. Kenjeng, gak kemana-mana nih Kang Salehudin?
2: Baru pulang.
0: Baru pulang dari mana tuh?
2: Biasa, cari ini.
0: Cari cuan. Lagunya boleh nih Kang Salehudin?
2: Perjuangan dan doa ya, Roma biasa.
0: Perjuangan
2: ya, ya, kan.
0: Dan doa. Oke.
2: Okay. Teolik juga ya, yang
0: iya. Udah siap nih, langsung aja kita berangkat ya.

0: Iya, Kak Njereng euy.
1: Matur nuwun.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Saudara Fortuna nih, karena sudah jam 16.32 ya. Mau ada jeda iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di 90.7 Kak Njereng euy. Buat Badian juga ya, selamat sore Badian, selamat mendengarkan.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
6: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping crush gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.

0: Rasanya meriah? Ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care. Yes.

0: Dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Masih di 90,7 ya, di karaoke Anjang sana. Lanjut aja, kita ada Kang Senja. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Karaoke Anjang sana Fortuna.
2: Jereng. Jereng, oi. Gimana nih kabarnya, Kang Senja?
3: Kabar sehat ya.
2: Alhamdulillah ya.
3: Kabar sebaliknya sehat ya.
2: Iya dong, harus sehat.
3: Alhamdulillah ya. Tumen-tumennya ya, jaga jam segini.
2: Iya.
3: Tumen-tumennya jaga jam segini.
2: Cuman jam segini aja. Lagunya nih lagu apa?
3: Coba yang Air Mata Perkawinan ya.
2: Air Mata Perkawinan.
3: Itu kayak pada naik, yang belumnya juga ya.
2: Oke, langsung aja kita berangkat.
3: Boleh.

0: Terima kasih Neng Tulis.
1: Sama-sama. Ya. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rindu.
2: Halo.
1: Halo Mama Rindu. Waalaikumsalam.
2: Karaoke Anjang Sana Fortuna FM.
1: Jireng euy, Mama Rindu. Gimana kabarnya?
2: Sendiri Neng Tulis.
1: Iya, sendiri aja.
2: Oh, Neng Isna pulang.
1: Iya, soalnya neneknya meninggal katanya.
2: Hah?
1: Ada yang meninggal saudaranya.
2: Oh, innalillahi wa
1: inna ilaihi raji'un. Makanya pulang duluan tadi.
2: Gitu, iya. Baru dah dengar Mama.
1: Boleh dong lagunya nih Mama Rindu.
2: Pengen nyoba Selimut Biru ya, dari nada perempuan.
1: Selimut Biru.
2: Buat Kang Budi ya, buat yang barusan turun itu siapa?
1: Kang Solehudin.
2: Iya, Kang Solehudin. Ya. Buat Teh Olive ya, Temel.
1: Langsung aja kita berangkat, Mama Rindu.

0: Mama Rindu? Kemana Mama Rindunya ya? Turun. Boleh, Kang ACT?
1: Halo.
0: Aduh.
1: Oke, anjing sana, pertunai beb di jering.
0: Aduh, serasa jam 11 mungkin ya dari tadi banyak yang domisol.
1: Gimana ya?
0: Udah mah. Neng
1: pengen lagu itu ya, Neng.
0: Apa tuh?
1: Oh, Atas Nama Cinta, Neng. Lewali, Neng.
0: Oke, ada aman. Yuk, langsung kita berangkat.
1: Berangkat.

0: Kang Aceh teh, halo. Turun ya. Api Udin, silakan.
1: Halo, panjang sana Fortuna FM.
0: Kenjreng, kemana Kang Aceh tehnya? Turun ya?
1: Turun Kang Aceh teh.
0: Boleh dong lagunya nih.
1: Terbelah dua.
0: Terbelah dua.
1: Buat Aceh teh naik lagi ya. Aduh, doa nong. Nasi bali ADG yang bisa.
0: Oke, langsung aja kita berangkat, tapi Udin.
1: Tunang

0: Iya, dikenjreng euy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanten Gembol, silahkan.
1: Halo, selamat
0: Halo,
1: sore.
0: Halo, waalaikumsalam.
1: Oke, okay, yang Tanah Fortuna
0: FM. Kenjreng lagunya dong.
1: Lagunya pingin apa namanya dari Mansur S, Erifan Mansur S.
0: Apa tuh?
1: Yang punya judul Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu judulnya.
1: Ya. Irfan Masur S.
0: Iya ada. Langsung aja ada kita berangkat. Ada dong.
1: Ya.
0: Yuk.

0: Iya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Sulit. Dengan ucapannya.
0: Iya.
1: Harap keanjang channel Fortuna FM. Genjreng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kang Deden Gembol, yo yang mau telepon-telepon lagi langsung aja di 0815-1497-907 ya. Tadi Teh Mel kemana Teh Mel? Turun terus ya Teh Mel. Api Udin juga ya, yang mau telepon-telepon lagi atau yang mau karaoke lagi boleh banget ya. Mama Rindu juga tadi turun ya, Kang Ook Jabe Nunggal nih. Cuacanya juga cukup cerah ya, sih kalau mau olahraga bisa banget. Tuh, dari komennya juga ya. Kang ACT nih, digenjreng Kang Solehudin, tadi baru kebaca sekarang ya. Durasi, Neng. Bukan turun, karena yang kata Teh Mel.

0: Ya lo, Kang Ook.
1: Halo. Kalkan jangan sana pasien at Enjiring.
0: Enjiring, Kang Ook ya. Dari ya, mana nih, Kang Ook?
1: Sehat, alhamdulillah. Sepiri sehat atau?
0: Alhamdulillah. Aktivitasnya lancar ya hari ini, Kang Ook.
1: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah.
0: Boleh nih lagunya lagu apa, Kang Ook?
1: Mau coba Siapakah Aku?
0: Siapakah Aku?
1: Dari Imam S. Arifin. Soalnya buat Talia Abi Udin.
0: Iya, langsung aja kita berangkat.
1: Ini berangkat.

0: Sama-sama.
1: Kang Oo.
0: Kenjering eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bani Suara Fortuna masih ada waktu ya, 20 menit lagi. Karena azan maghrib di jam 17.49.

0: Iya, kau Om.
1: Iya. Terima kasih Teh Tulis.
0: Ya, sama-sama.
1: Ucapannya Karoke Anjang sana Fortuna Etnim Genjreng euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya buat Saudara Fortuna. Yang mau masih karaokean langsung aja telepon ya. Dan nanti juga di jam 6 sampai jam 7 itu ada Pongki ya. Boleh. Halo Kang Aceh Teh.
2: Iya, halo.
0: Halo.
2: Aduh, itunya sinyalnya jelek banget, Neng.
0: Pantesan tadi turun ya.
2: Iya, Neng. Pengen dilanjut aja tuh yang tadi, Neng.
0: Apa judulnya? Lupa lagi tadi.
2: Atas Nama Cinta aja, Neng.
0: Atas Nama Cinta.
2: Iya. Kang Deden Gembol di Genjreng.
0: Ya, langsung aja kita berangkat.
2: Enggak jadi deh.
3: Radio.

Iya, Kang Aceta terima kasih banyak ya udah turun lagi ya. Baiknya sudah Fortuna ya, gak kerasa sudah di jam 17.32 ya, bentar lagi juga akan azan maghrib. Jadi nih Sulistia ya, mohon maaf bila ada yang gak keangkat juga, dan juga terima kasih banyak yang udah nyanyi-nyanyi hari ini ya. Nanti juga di jam 6 itu bakal ada Pongki ya. Jadi kemana-mana tetap di 90,7 Kenjreng.

jam 6 malam. Orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

0: hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan. Kalau sudah, selamat datang di acaranya Beringas alias berita ringan seputar dan viral seputar masyarakat. Bersama Pongki seorang diri saja di acara ini sampai dengan nanti jam 19.00 alias jam 7 malam akan menginjakan berita-berita terviral dan terpanas seputar masyarakat. Wow. Station terus buat Anda, tetapi ada acara Beringas karena selain ini aku bakal bawain berita yang cukup memanas dan lagi hot topic trending juga. Seputar selebritas tentunya ya. Baik, tetapi ada acaranya Beringas Sportone FM Genjreng.

Ya, Sonora Potono masih di acaranya Beringas alias Berita Ringan dan Viral Selebritas, ya. Potono FM di Genjrengai. Nih, ada berita selanjutnya. Unggahan pertama Andre Taulani usai menikah dengan Amanda Rigby. Asoy deh gaspol, baby.

Nah, saudara putra Anda, tahun lalu resmi nikahi Amanda Rigby dalam akad bernuansa Jawa. Sempat dikabarkan akan melepas status duda pada Oktober 2026 silam. Andre Taulani ya datang memberikan kejutan. Sang komedian resmi menikahi Amanda Rigby pada hari ini, 20 September 2026. Akhirnya Amanda menggelar akad nikah bernuansa putih yang kental dengan adat Jawa. Sang komedian tampil dengan beskap putih, belangkon dan juga bawahan kain batik. Nah, sedang Amanda Rigby-nya tampil cantik dalam balutan kebaya putih dan bawahan kain batik dengan paes khas pengantin Jawa. Katanya, saya berterima kasih sih dan kawinnya Amanda Lintang Larasati Rigby binti Jocelyn Rigby dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata Anda penuh percaya dari kutip dari akun Instagramnya. Nah, usai dinyatakan sah sebagai suami istri, Amanda memasuki meja akad dan dipertemukan dengan Andre. Sang artis kemudian mencium tangan sang suami sambil mengulas senyum bahagia. Ya, congratulations deh buat Anda ya. Pokoknya buat Andrea Taulani dan juga Rigby.

Oke Zon, oh, banyak banget lah ya, banyak banget nih media-media yang meliput juga. Dan tentunya, again and again, lagi dan lagi, semoga Andre Taulany dan juga Amanda Arbi ini sakinah mawaddah warahmah maksudnya ya. Sorry, bosan rapotnya juga, selamat maghriban semuanya. Sebelum aku lanjut ke berita selanjutnya, aku mau selesai dulu dong buat semuanya ya. Selamat maghrib ya, untuk Temeli di Puncak Peuyeum, terus juga untuk Marin, Tekon, terus Mais, Labintana, Teis, di Cibadak, Teis Aisyah, Sakti, Pelabuhan Ratu, Mama Shifa, Mama Dapi, Mama Injesnya, Mama Fatma juga, Bunda Fatmanya, selamat malam. Terus juga selamat malam Pongki untuk Kang Budi, Perkangkangan Latunya. Terus lagi Kang Egay. Terus untuk siapa lagi? Untuk Api Udin. Terus oke Kang O, buat siapa lagi? Kang Deden Gembol, Deden Bantas. Terus buat Mami, Papi, Mama Adit, Aceh Teru Libra, welcome back again. Terus juga buat Aok Jambe nya, Kang O, Deden Gembol, Deden Galon, Deden Bantas, Api Udin. Terus oke Kang O, Kang O Teh Aren. Terus oke Teh Jule nya di situ Mekar. Oke Kang Senja Bantar Gadung. Waong bersama isinya, selamat malam juga ya untuk TDM. Kang Citra bersama Teh Citra bersama Kang Pajrinya sok pahili wae ya. Selehudin oke selamat malam ya. Terus juga buat Kang Egay, terus juga buat Panura, Teh Ati Bali, Teh Anibar, Teh Lepi Senja Tikole Beres nya. Terus Mama Peggy, terus lagi Bang Lens, Pak Ben, Teh Asti. Ya di WhatsApp juga semuanya yang lagi on the way on the car juga, selamat malam, hati-hati selalu, jangan lupa ambil mesti doa terbaiknya. Ya udah, bakal balik lagi selain satu ini, tetap aja di acaranya Beringas Berita Ringan dan Viral Salah Berita Sport Tonight FM Kenjerengan. Mama Nini digenjerengkan Mama Nini.

Ya baik Sobat Fortuna, kalau begitu saatnya Pongki pamit undur diri acara Beringas alias berita ringan dan viral selebritas per edisi tanggal 20 September 2026 dan semoga membantu dan juga menghibur Anda semua. Nah, lagi dengar tayangan ini oleh Miss Call dan juga banyak banget Sobat Fortuna dari Miss Call. Selamat malam semuanya. Insyaallah ketemu aku bareng aku sekarang ya selain satu ini di acaranya Karaoke Live bareng Pongki Nusantara aja. Yang mau karaoke-karaoke, yang mau karaoke live, nyanyi langsung bisa langsung bergabung ke Jalan Magi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi untuk karaoke langsung bareng Pongki selama 2 jam di acara Karaoke Live hari ini. Dan aku tunggu kehadirannya sekaligus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebastián. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Inilah acara karaoke.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fortuna, selamat malam. Mungkin Nusantara hadir kembali di acaranya Karaoke Live Fortuna FM Genjreng. Dari jam 19.00 untuk jam 7 malam sampai dengan jam 9 nanti atau jam 21.00. Yang mau karaokean langsung ya, bertemu bareng Pongki juga di Radio Fortuna, lebih tepatnya di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikoleng Kota Sukabumi, bisa langsung berkunjung aja kesini dan ayo mampir dan langsung requestkan lagu favorit Anda, insyaallah nanti aku putarkan. Dan juga yang mau nyanyi langsung juga boleh banget, saya atau misalnya jauh nih Bang Pongki rumahnya di Pelabuhan Ratu ke Fortuna gak ada waktu, boleh banget saya aja salam-salam. Kalau request lagu apanya selagi Pongki bisa, insyaallah nanti aku nyanyiin. Ya udah misko, selamat malam deh untuk Asun, Ayah Susanti ya, selamat malam Mama Nini juga ya, Mama Adit juga selamat malam, Mapi Udin selamat malam, Mapi Aceh Teok Jampi juga selamat malam ya. Maaf apabila suara Pongki agak kurang enak didengar karena agak bindeng juga, tapi ya semoga menghibur semuanya ya. Kalau lihat pesinja dari Kolai Beres juga digenjrengkan. Teh Olive dari Kolai Beres, selamat malam Teh Olive. Ya digenjrengkan Teh Olive nya. Kumaha Teh Olive damang. Selamat malam ACT Temel Ujeng J Oge Marco Pens juga selamat malam. Dede Fitri Teh Imu Cikaret Pen digenjreng nya. Karaoke Live Fortuna FM digenjreng Teh Temel digenjreng ai Senal Jepit Oge digenjreng. Dede Mulyadi digenjreng. Bang Lan Salisna Mama Nurul Oge digenjreng. Anibar Sukabumi digenjreng. Udai Pak Ben Om Leo Julio digenjreng. Marin, Mama Angels, Bang Jens digenjreng oge.

Sebening embun versi Bajedoran ya. Genjrengkan nih buat Emel. Aku gak bisain nyanyinya ya, karena suaranya lagi gak baik-baik aja. Jadi aku genjrengkan lagunya aja. Sebening embun ya ada Tanjidor gas ke Tolip juga yang pertama kalinya dari Panca Epondag. Aku ini lagunya aja ya, karena aku gak bisa nyanyiin soalnya lagi gini juga. Talisa juga ya digenjerengkan katanya ya, korek-korek pertanyaan apa yang digenjereng soalnya gitu, semoga cepat sembuh, amin. Terima kasih loh nih Sebening embun Tanjidor versi buat Teh Mel. Berangkat.

Ya, Sarang Fortuna masih di acarana Karaoke Live Fortuna FM Genjreng. Ya baik, saatnya Pongki bacain komentar-komentar Facebook, WhatsApp dan juga yang tersedia dimanapun. Langsung aja Markica, mari kita baca. Terima kasih banyak yang sudah mancur Sarang Fortuna sehingga detik ini. Buat Emel katanya sehat-sehat selalu Pongki ya, jaga kesehatannya Genjreng. Anibar juga Pongki yang genteng, kalem, kacamata hitam. Wey, di Genjreng kan ya. Mama Nini ya, Mami, Ma Nini juga, terus buat Papi ya, buat sekeluarga selamat malam, buat Mami Minok juga selamat malam, buat Baja Dian juga selamat malam. Kidarsa juga selamat malam, Kang Adit juga ya, Empo Ita, Asep Putri, Mama Inje selamat malam, Iwan Fan juga di Facebook, coba kita bacain ya.

Selamat malam yang barusan nge-miss call itu ada ACT. Selamat malam ACT, digenjrengkan ya ACT. Dan di Facebooknya juga selamat malam untuk ada Tumian Pirga warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Genjrengkan ya bang, digenjrengkan. Semuanya baru manco juga yang mau saya salam-salam digenjreng atau mau karaoke langsung boleh, masih ada 1 jam lagi di Fortune aja. PTR nanti PTR karaoke lain Fortune FM digenjreng TPT Imu Cikaret hadir Pongki selamat malam aja digenjrengkan. Rans Baziran juga aku sangat takut digenjrengkan, takut apa sih, takut ke kelilit pinjok ah. Marco karaoke live genjreng euy. Marco Cibadak masih merantau di acara karaoke mantau kok merantau sih, Allah sedih banget merantau. Apa wasa sama Genjar Bali Adi, selamat malam kan Bungi, selamat tugas sampai tuntas, salam sehat dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, amin. Digenjrengkan ya Telisna, digenjreng Telisna ya, digenjrengkan Telisna. Gaskeun. Yuk ah, lanjut. Buku ini aku pinjam dari Iwan Fales, Telisna. Selamat

Ya baik, masih di acaranya Karaoke Live Fortuna FM Genjreng. Sada Fortuna, baiklah Bang Kim memberanikan diri untuk lagu, menyanyikan lagu lebih indah mungkin, lebih baik, atau lebih apa nih? Coba sebentar ya. Yang mereka selagunya insyaallah aku nyanyikan, tapi ya digenjrengkan dulu dengan semuanya yang lagi manco atau depan radio, yang lagi manco atau lagi on the way on the car-nya dalam perjalanannya. Selamat malam semuanya, firmasi doa terbaik dimanapun berada, mau di Jampang, mau dari manapun berada ya, selamat malam aja dan selamat beristirahat bagi yang beristirahat dan juga yang beraktivitas, selamat aktivitas.

Dan aku mau coba nyanyiin lagunya Soulmate dari Kahitna. Spesial buat anda semua yang masih dengar Pongki digenjrengkan kembali ya, buat Emel, Teh Olive, terus juga buat Ma Iis, terus juga buat Mami, terus buat Papi, buat Mama Nini, buat semuanya digenjreng. Ini dia Soulmate dari Kahitna buat anda semua digenjrengkan. Salam-salamnya dapat kecuali dari A sampai Z ya, buat anda semua lagi dengar sekali lagi. Meskipun sekarang cuaca hujan, mungkin alhamdulillah ya, udah beberapa yang hujan nih, patut kita syukuri alhamdulillah. Dan bagi yang belum, berdoa selalu, karena hujan itu adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wow. Terima kasih Toli Pia, senyap kalau beres ya, mantul suaranya. Meskipun pilek-pilek manja ya, tapi suara mah harus nomor satu ya, gitu gak sih gaskeun ya. Anda-anda kalau mau request lagu-lagu lagi, lagu pop, dangdut, Sunda, kalau lagi aku masih bisa digenjerengkeun aja ya. Toli, terima kasih Toli masih manca Toli ya. Telisna juga Temeli Andri juga selamat malam buat Bang Heruli Brian yang lebih komis kok juga. Wow, terima kasih, selamat malam. Waduh, Mbak Dian lagi nguping. Malunya. Selamat malam Mbak Jadian, bidadariku yang lagi beristirahat. Stay healthy and always be happy. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu bahagia dimanapun berada. Jangan lupa bahwa kita selalu bersama. Aduh, nyanyi dong. Nyanyi apa ya ampun. Malu banget ini, malu banget. Ya, digenjarkan ini untuk mengisi kehiburan kan dari tadi kan satu lagu ya. Satu jam kan bersama lagu, requestan, dan salam-salam. Sekarang aku mau nyanyi-nyanyi karena ya mungkin agak pede. DM, hai DM, KDM, selamat malam. Digenjarkan kita DM, digenjarkan ya. Maaf suaranya agak bindeng ya, meskipun bindeng tapi suaranya masih tetap oke kan.

kayaknya bukan yang ini deh. Sebentar ya, ini instrumennya gak masuk di aku. Gaya lagunya, nyanyinya, oh iya dong, harus. Tadinya mantap ya, digenjarkan sebentar. Aku agak salah fokus nih, buat anda semua nih yang baru hadir makin banyak ya kalau aku nyanyi ya ternyata ya. Tak gitu deh, tadi nyanyi aja deh. Barangkali disawer, ya dana. Ya dana, dana. Mungkin aku menjawab lagu dangdut kali ya. Lagu dangdut, lagu dangdut, lagu dangdut apa ya yang mudah-mudah gitu ya. Kandas, kandas mungkin. Atau ada yang mau nyanyi bareng Pongki? Mungkin. Iya, silakan. Dan buat malam-malam apalagi yang buat anda ya yang lagi manco, jangan lupa sambil ngopi. Karena iya, aku juga mau sambil ngopi sih ya. Sisa rasa kali ya, aku mau coba sisa rasa deh. Karena aku masih mempunyai sisa rasa dari Sok A Pongki di Genjreng Ai Karamat Irawan. Genjreng Ai. Aku masih punya sisa rasa sih dari bekas cinta, percintaan sama yang lain, yang lalu, yang mantan sih. Harusnya masuk sih. Sisa rasa buat Mbak Jadian spesial.

Nyaya, Nenek Rido, Bu NR, selamat malam. Wah, ternyata kalau makin nyanyi makin banyak nih yang digenjering ya. Mantap, mungkin digenjerengin para watirawan mau request lagu gak ya. Nibar digenjerengkan DM juga oleh Pesinja kalau beres, Temel juga digenjereng. Baja Dian, selamat malam, terima kasih. Meskipun suara bindeng, tapi kalau udah agak bindeng nanti aku nyanyiin depan mbaknya langsung deh. Ya mbak, selamat malam, terima kasih mbak. Mbak berserta keluarganya, selamat malam ya. Ya ampun. Mungkin karena kita 4 hari bareng-bareng ya kemarin di Jogja ya. Jadi udah 2 hari jadi agak kangen nih sama Mbak Haja. Dan aku juga kangen sama semua saudara Fortuna yang lagi manco depan radio juga. Terima kasih banyak loh, selalu afirmasi juga dan selalu manco temenin aku di genjreng.

Iya Nenek Rido, Bu NR kemana aja? Alhamdulillah akhirnya naik lagi. Selamat malam. Tengin usai deh pop satu kali lagi sebelum kita ke dangdut ya. Tak ingin usai, karena emang gak mau usai.

Ya sudah ya. Digencanakan buat Bu NR, buat ADM juga katanya enak banget suaranya. Makasih loh. Masih batuk-batuk ya. Aku mau nyobain lagu religi deh ya, biar kita DM kalau keburu diputerin lagu Tung Keripit katanya. Oh boleh dong.

Terima kasih. Spesial ini aku bawain lagu ini buat bunda aku dan juga buat semuanya. Jangan lupa untuk senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta. Bentuk apapun itu salawatnya, selama kita bersalawat artinya kita masih menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih buat semuanya digenjrengkan. Dan waktu kebersamaan aku di acara ini tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Jangan komentar dulu aja. Warahmat Irawan, lagunya dangdut, judulnya Ta'bah. Wow keren Pongki. Ta'bah, saking ta'bahnya Pongki juga gak tahu lagu itu. DM juga digenjrengkan DM ya. TDM, kalau keburu lagunya tung keripit. Cing ceripit tung keripit tata. Gaya lagunya nyanyinya. Iya dong, Teh Anibar. Hahaha, digenjreng ya Teh Anibar. Lagi pada ngopi gak sih kalian tuh? Sudah Fortuna? By the way, aku tuh anaknya emang suka pop banget. Dangdut juga suka, tapi gak semua dangdut ya, bisanya ya.

0: Terima kasih. Wow, wow, wow. Mbak Dian, terima kasih sudah menelponku. Terima kasih tadi gak keangkat, lagi nyanyi Nuansa Bening. Kayaknya aku harus menghafal dulu lagu itu ya. Nuansa Bening itu lagunya keren banget. Almarhum Pidi Aldiano juga nyanyiinnya keren banget. Jadi aku ngapalin dulu, karena kalau untuk Mbak Jadian Bidadari itu perfect nanti suaranya ya. Aku harus ngapalin dulu lagunya. Dan I hope next clothes di segmen berikutnya aku bisa bawain Nuansa Beningnya spesial buat bidadariku ada Banda Mbak Dian. Maksud saya sesi potret kali ya. Sesi potret ini lagu yang mengisahkan soal seseorang yang pulang ke rumah, tapi orang yang di rumahnya itu ternyata sudah tiada. Di rumahnya itu sudah tidak ada.
1: Tahun lalu berjuta alasanku, maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas

0: Kak.
1: Lah, katanya nanti, Dok. Aman.
0: Ku bertemu ke rumah batumu.
1: Maaf, Badian, ada ide sebentar ya.
0: Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian asmu. Jarak ini

0: Wah, Badian kayaknya ini gak kuat sih, Badian ya. Aku pakai pause sedikit, Badian. Buat semuanya, ini lagu terakhir dari aku. Dan Ido mungkin kalau mau nyanyi bisa langsung masuk ya. Masih ada satu lagu lagi boleh. Badian, aku sampai rap pertama kali aja kali ya.
1: Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya

DM request lagunya. Kayaknya sudah dulu ya, terima kasih untuk lagu dangdut-dangdut Nuansa Beringnya. Insya Allah aku apakan dulu lagunya. Badian, terima kasih banyak juga udah request. Dan juga buat semuanya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang tadi sudah request juga Iwan Palas, bukan ini aku pinjam juga, terima kasih. Dan Ramat Irawan juga terima kasih. Anibar DM olipisnya kalau beres. Meliandi juga. Terus juga buat Marin, terima kasih ya. Assalamualaikum Apong, Demang atau Kasep di Genjering lagunya Selamat Malam Ebita Mala. Beuh, darang dutnya. Pokoknya terima kasih banyak. Insyaallah ketemu aku besok di pagi hari. Dan selain ini masih ada Rido dan Mawan di acaranya 1 jam bersama siapakah itu. Stay tune terus. Dan Pokir Nusantara pamit mengundurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka buah.
1: Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Iya, Anda masih langsung jalan mengisi satu nomor 20 ke atas Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam, Saudara Fortuna semuanya. Wah, luar biasa malam hari ini, tepatnya di tanggal 20 ya. Ini hari Minggu nih. Kita bertemu di programnya spesial 1 jam bersama Dewa 19 nih. Wah. Untuk Saudara Fortuna yang mungkin mau request-request untuk lagu Dewa 19-nya, boleh banget, silahkan bisa langsung ke line telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga melalui WhatsApp-nya Radio Fortuna. Silahkan. Dan pastinya nih, ngomong-ngomong hari Minggu, tak terasa besok juga udah Senin lagi nih ya. Waduh, sudah mulai beraktivitas kembali nih, Saudara Fortuna semuanya. Makanya dari malam hari ini kita coba hibur dengan lagu-lagu Dewa. Dan ini pun juga sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Satu jam bersama Dewa Genjreng,
0: Genjreng, Tenina.
1: Ya Bang Rido.
0: Ini mau request lagu apa nih dari Dewa nih? Karena cuma satu jam aja, jadi kita persingkat aja Tenina ya.
1: Iya. Mau angin ya?
0: Angin.
1: Iya.
0: Boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat semua.
0: Semuanya aja. Mangga.
1: Iya, buat Bang Rido. Terima kasih, sehat selalu.
0: Amin. Doa sebaiknya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Tenina nih. Di belakang Tenina. Waduh, siapa tadi yang ngantri-ngantri itu ya? Sebentar. Kang Budi nih, boleh Kang Budi? Dicoba lagi Kang Budi. Agak soledad ya. Bah, padahal belum musim hujan nih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Satu jam bersama Dewa 19 Fortuna FM.
0: Genjreng. Selamat malam Kang Budi. Mau request malam lagu apa juga, nih Rido, malam hari ini Kang Budi?
2: Tahu ya, kalau musim kemarau suaranya jadi karariye, gararing.
0: Garar. Kurang minum itu mah. Aduh.
2: Wae-wae pare teh.
0: Eta tehnya mudah-mudahan lah bisa turun hujan, diberkahkan selalu. Nih, Kang Budi.
2: Biasa udah diturun dari itu.
0: Apa tuh?
2: Dari room.
0: Dari room ya.
2: Baru beres.
0: Baru beres ya Kang Budi ya, baru beres aktivitas.
2: Wah, ya lagunya biasa. Dong.
0: Boleh dong, apa dong?
2: Kangen.
0: Aduh, kangennya. Iya. Boleh kangen. Salam-salamnya buat siapa
2: semua
0: nih?
2: Aja deh.
0: Buat semuanya kangen aja.
2: Satu jam ya.
0: Satu jam.
2: Betul. Buat Rido aja ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Panjang umur juga ya.
0: Amin. Doa sebaliknya juga Kang Budi.
2: Keluarga semua.
0: Iya.
2: Ucapannya assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Budi, di belakang Kang Budi ada siapa nih? Coba. Halo, halo, halo, halo. Ternyata keduluan tadi Kang Soleh ya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Satu jam bersama Dewa 19 Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Ini dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Kang Heru Libra.
0: Oh, Kang Heru Libra. Selamat malam Kang Heru. Mau request lagu apa nih dari Dewa?
3: Dewanya Pupus.
0: Aduh, Pupus. Pupuslah harapanku atuh. Pupus, boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Buat semuanya kan Fortuna dimanapun berada.
0: Oke. Okay.
3: Selamat mendengarkan di antara satu jam bersama Dewa 19.
0: Betul. Yap.
3: Spesial buat Arido.
0: Terima kasih banyak.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Hatur nuhun.
3: Dan selalu panjang umur. Sami-sami.
0: Amin. Sebaliknya juga.
3: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih Kang Heru.
3: Iya. Terima kasih Arido.
0: Oke.
3: Okay. Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang Heru Libra ya. Ini lagunya sudah ada angin tadi, requestan dari Teh Nina, terus kangen dan Pupus nih. Ini ada telepon yang masuk lagi, kita coba angkat. Satu lagi boleh deh. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
5: Iya, halo.
0: Iya. Passwordnya?
4: Satu jam bersama Dewa 19 Genjreng.
0: Genjreng. Selamat malam Kang Marco.
4: Malam.
0: Ini mau request lagu apa Kang Marco?
4: Lagunya Sedang Ingin Bercinta.
0: Aduh, Sedang Ingin Bercintanya. Boleh. Salam-salamnya buat siapa Kang Marco?
4: Salam-salamnya buat Aim Baros ya. Cetep Karman Manini. Cejulai. Deden Bantas, Oli.
0: Oke. Okay.
4: Kang Suntana.
0: Kang Suntana.
4: Teh Nina ya. Kang Solehudin.
0: Kang Solehudin. Spesialnya aja langsung.
4: Fitnah. Mama Nurul juga nggak lupa tuh ya di senggol.
0: Mama Nurul.
4: Bang Len.
0: Bang Len.
4: Teh Meliandri. Abah Aden.
0: Abah Aden.
4: Pokoknya
0: semuanya aja ya.
4: Pen Selatan saja ya.
0: Oke. Okay.
4: Spesial buat yang mancen tugas.
0: Siap.
4: Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Sebaliknya juga Kang Marco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Marco. Oke, kalau begitu Soda Fortuna semuanya, kita putarkan aja lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan stay tune terus di 1 jam spesial bersama Dewa 19 Fortuna FM, kejreng euy.

Iya, lagu kosong ini requestan dari Kang Bambang dari Banjarmasin ya. Selamat malam juga ini untuk Mbak Dian dan juga Mami Minok yang sedang mendengarkan. Semoga saja bisa terhibur dengan lagu-lagu Dewa 19 malam hari ini. Selamat menikmati, Soda Fortuna semuanya.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di programnya 1 jam spesial bersama Dewa 19. Dan mungkin ini interval terakhir untuk yang mau bergabung, satu ataupun juga dua yang mau request-request lagu-lagu Dewa 19-nya. Dan mungkin ini Rido coba bacain yang sudah request di WhatsApp-nya Radio Fortuna ya. Ini ada Marin alias Mama Rindu, selamat malam. Assalamualaikum, 1 jam bersama Dewa Genjrenggai. Malam Ido, sehat selalu ya. Marin nyimak. Oh, siap. Selamat malam juga untuk Mama Rindu. 1 jam bersama Dewa 19 juga. Ini ada dari Kang Gerry, pengen request yang Kamulah satu-satunya nih. Salam buat Teh Mel, Teh Olip, terus buat Teh Rena juga, Teh Asti, Manini, Atui Atui, Supri Lovers, Kang DG, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Arido, selamat malam dan selamat bertugas. Fortuna Genjreng, digenjrengkan untuk Kang Gerry ya. Ini lagunya kita masukkan ke dalam list. Dan mungkin ini penelpon terakhir kita. Kita coba ada angkat nih. Halo, ada siapa ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu jam bersama Dewa 19 Fortuna FM digenjrengkan.
0: Papi Romeo.
1: Ya.
0: Ini langsung aja nih, mau request lagu apa nih?
1: Wah, kayaknya kalau Munajat Cinta apa bukan dari Dewa ya?
0: Munajat Cinta teh kalau enggak salah The Rock ya itu mah ya?
1: The Rock itu mah, tapi vokalisnya sama
0: Munajat. Dhani, ya. Oh iya, Munajat Cinta. Oh, tapi ini ada yang Dewanya.
1: Ada yang Dewanya?
0: Heeh.
1: Ya udah, Munajat Cinta aja ya.
0: Boleh. Ya, boleh.
1: Mas Saudara Fortuna yang sedang mendengarkan ya.
0: Iya, selamat malam.
1: Buat Aido sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Spesialnya,
0: sebaliknya juga. Spesialnya?
1: Spesialnya buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya soleha. Ya. Lope gede blung.
0: Ya. Lope gede blung.
1: Nama Mama Foni alias, yep. Sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal
1: Alamin. Selamanya ada dalam rahmat dan ridho Allah SWT.
0: Amin, amin.
1: Iya. Terima kasih doa terbaik dari ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang Deden Bantas ya. Ini sekaligus penelpon terakhir kita yang mau bergabung di spesial bersama Dewa 19 ya. Karena waktunya cuma 1 jam aja, sudah Fortuna semuanya. Tapi pastikan jangan kemana-mana, nanti di jam 10 malam masih bersama Rido. Ini ada programnya Tembang Persada nih. Lah ini yang mau bergabung, request-request lagu pop Indonesia terbaru ataupun juga yang lawasnya, silahkan. Dan mungkin pun Rido sekalian pamit undur diri aja ya, sekaligus closing. Nanti kita ketemu di jam 10 malam. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pangkenjrengna di Sukabumi. Selamat malam, Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam kita bertemu di programnya Tembang Persada nih. Untuk yang mau bergabung, silahkan bisa langsung ke line telepon Fortuna di 08151409707 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya Radio Fortuna. Dan Rido menemani sampai nanti jam 12 malam, sampai tuntas untuk yang mau bergabung malam hari ini. Dan sepertinya juga sudah ada yang masuk nih. Kita coba angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, ini naik kedua kalinya ya, Ayah Romeo.
1: Ya, begitulah kira-kira ya.
0: Oke, Ayah tuh mau request apa malam hari ini?
1: Lagunya mau request Senandung Doa ya.
0: Senandung Doa
1: dari Nur Afni Oktavia.
0: Oh, boleh. Senandung Doa dari Nur Afni.
1: Iya.
0: Oktavia, boleh. Salam-salamnya buat siapa nih, Ayah Romeo?
1: Salamnya tadi teh ada kakak iparku ya, Kang Heru Libra ya?
0: Kang Heru Libra ada tadi.
1: Enggak dengar tadi tuh saya teh.
0: Selamat malam Kang Heru Libra.
1: Marco Polo ya?
0: Marco Polo, betul. Duh, Pilsup ya.
1: Ada Teh Olive Pelilis Marin juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kang Bang Len, Kang
0: Ujian. Bang Len, iya.
1: Kang Suntana,
0: selamat malam.
1: Iya. Buat Kang Budi juga ya.
0: Iya.
1: Ada Pendela juga, Teh Mano, Cijule.
0: Cijule.
1: Buat itu, Kang Deden Gembol alias Kang Ahmadiyah ya.
0: Jangan disebutkan identitasnya, tuh nanti ketahuan.
1: Oh iya. Oh iya benar. Buat Kang Ahmadiyah Habib.
0: Iya. Katanya dari Cina ya.
1: Dari Cina ya, di saat na untuk saya.
0: Di saat na.
1: Di saat kabel itu nih saetik.
0: Saetik merenanya. Kang Ahmad, Kang Ahmad.
1: Buat itu ya, tuh jadi kapiasan begini ya.
0: Nggak sok.
1: Buat mami ini, mami papi ya, mami Minok.
0: Juga. Iya, selamat malam mami Minok, mami papi dan
1: mami. Buat Bayu ini, mama Jess bersama Kang Aisnya, Teh Mel.
0: Iya, Teh Mel juga.
1: Iya. Buat Pak Haji Mamat Apero juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kang Mas Mulyadi, buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja, mah enggak?
1: Buat Waong Wanurul, antepnya kepoho ogenya. 5 tahunan Waong Wanurulnya.
0: 5 tahunan. Mah enggak Kang Deden Bantas.
1: Buat Aida kan selalu ya.
0: Amin, sebaliknya juga.
1: Spesial buat cantik yang punya baik, yang punya soleha aja.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu dia.
1: Lope gede belum.
0: Lope gede belum.
1: Selalu ya, mama ya.
0: Doa amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Aido.
0: Sama-sama Kang Deden Bantas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Di belakangnya ada siapa? Halo.
2: Ya halo.
0: Selamat malam. Digenjrengkan. Kang Irfan, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Kang. Ini gimana kabarnya, sehat ya Kang Irfan ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Kang Irfan?
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong mau request apa nih malam hari ini?
3: Lagunya pengen My Heart ya dari Irwan.
0: Oh, Irwan Syah ya. My Heart. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat Kang Bonten ya.
0: Mm-hmm.
3: Kang Deden Bantas.
0: Kang Deden Bantas.
3: Ya, buat Mami ini juga ya.
0: Iya.
3: Buat Olivia juga.
0: Heeh.
3: Sama Mama Alvero ya. Terus buat Waong juga ya.
0: Waong, selamat malam.
3: Terus buat semua aja ya.
0: Semuanya aja. Mangga Kang Irfan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang Irfan dari Nyomplong ya. Di belakang Kang Irfan ada siapa lo?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tembang Persada Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Wah, cewek nih ya penelpon ketiga kita ya. Selamat malam Teh Olive.
4: Selamat malam juga Arido.
0: Teh Olive, ini lagi nyantai-nyantai aja Teh Olive.
4: Iya, nih. Lagi nyantai-nyantai.
0: Mumpung lagi nyantui-nyantui ya kalau kata anak zaman sekarang mah ya. Ini mau request lagu apa nih malam hari ini nih?
4: Lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Cintaku Tak Terbatas Waktu. Boleh.
4: Iya.
0: Salam genjrengnya buat siapa Teh Olive?
4: Salam genjrengnya buat yang barusan ya.
0: Mm-mm.
4: Irfan ya.
0: Kang Irfan.
4: Juga Kang Deden Bantas ya.
0: Betul bareng sekali.
4: Siapa tuh mama itunya ya?
0: Mama Pony Ali ya. Mami Juliet.
4: Iya, selamat malam aja.
0: Selamat malam. Teh Olive.
4: Apa?
0: Ini ngomong-ngomong mau dari siapa nih yang nyanyi? Ini ada
4: Ani
0: dari
4: Carrera, ya?
0: Oh, dari Ani Carrera. Boleh. Sip, ya. Silahkan dilanjut.
4: Iya, buat Marin ya.
0: Mm-hmm.
4: Buat adikku Meliandi juga Teh Lilis.
0: Teh Mel juga.
4: Juga yang lagi ngumpul di benteng.
0: Oh iya, Teh Lilis, selamat malam.
4: Ya. Mm-hmm. buat DM ya, buat Kang Budi juga ya,
0: iya,
4: buat Ibu Ipung, buat Kang Santana, Kang Basar juga ya.
0: Betul. Selamat malam.
4: Bareng Kang Fajri nyaman. Bareng mami papinya juga.
0: Bareng mami papinya.
4: Iya. Waalaikum ya. Buat bareng Mama Nurunnya.
0: Betul.
4: Iya, buat Kang Maman Apero, Kang siapa itu teh? Kang Ujeng J.
0: Kang Ujeng J.
4: Iya, Mbak Yuni Rani Bar.
0: Kang selamat Mujeng malam. Jadi.
4: Buat Kang Ahmad Daniel.
0: Kang Ahmad dari Cina.
4: Kang Ahmad Daniel itu.
0: Kang Ahmad Daniel. Bukan Ahmad Dani ya. Itu
4: bukan.
0: Komposer Dewa 19 tuh kalau itu tuh.
4: Yang di Daniel kan aja.
0: Kang Ahmad selamat malam.
4: Buat Kang AM ya, buat Kang itu Patus Solihudin ya, buat Kang Atu,
0: Kang
4: buat
0: Solihudin.
4: Kang Ateng juga ya.
0: Ya, selamat malam.
4: Buat itu siapa tuh Ateng-Ateng ya.
0: Ateng-Ateng.
4: Buat Pak Ben yang punya cenggot.
0: Pak Ben, selamat malam Pak Ben.
4: Buat Marco ya tadi
0: Marco betul Kang Marco
4: ya, buat Herlan juga ya, buat Alan, buat Kang Surya ya,
0: Kang Surya
4: ya, buat Teranti ya, buat Teis Cibadak ya,
0: Teis Cibadak,
4: Mama Nora ya, itu ada mamahan apa
0: permamahan pokok namanya
4: ya, pokoknya buat semua aja deh,
0: boleh.
4: Oh, itu Mas Joko ya,
0: Mas Joko tahu
4: yang suka naik kayaknya.
0: Betul.
4: Ya pokoknya buat cuma-cuma aja deh yang enggak ke siapa Mahapura Bandar. Itu ada Heru apa tuh?
0: Kang Heru Libra.
4: Libra ya.
0: Iya betul.
4: Kalau nguping lagi itu suaranya.
0: Selamat malam Kang Heru ya, Libra.
4: Selamat malam Kang Heru, ke mana aja?
0: Gimana nih? Alhamdulillah kabarnya sehat ya Kang Heru ya.
4: Iya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Pokoknya paling mantepnya buat Arido ya, semoga sehat selalu Arido.
0: Amin, sebaliknya juga untuk Teo
4: ya, Lip. Semoga sukses selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin.
4: Kalau pulangnya hati-hati aja,
0: siap,
4: biasa ya.
0: Siap.
4: Benarnya ya, jangan ngebut-ngebut. Semoga siap. Selamat sampai rumah, jangan nunutan.
0: Amin. Itu tuh ya. Harus dijaga tuh, jangan nunutan ya.
4: Harus dijaga itu keselamatannya ya, Arido. Ya.
0: Betul, Teo Lip.
4: Makasih Arido ya.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut kembali di belakang Teo Lip pada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Tembang persada Portuda FM Genjreng.
0: Genjreng. Waduh, ini masih semangat nih ya, jam 10 malam ya. Luar biasa. Kang ACT.
2: Kabar sehat ya?
0: Kabar baik Tidak. Dong, Kang ACT. Kemarin sempat dengar kabar lagi ngeronda nih kalau malam-malam.
2: Iya
0: begini.
2: Betul. Oh. Tapi sekarang malah ini enggak ada. Sepi.
0: Oh sepi, tapi memang aja, lagi nongkrong aja itu tehnya.
2: Nongkrong di barengan ini sama ya Kopsus.
0: Oh. Selamat malam pokoknya untuk yang di sana ya, Kang Acete.
2: Ya.
0: Ini mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Apa tuh yang jadul bisa aja. Ya?
0: Boleh, yang penting pop.
2: Di sini di batas kota ini.
0: Aduh, ya. Di sini di batas kota ini.
2: Apa tuh Tommy kan? Bukan.
0: Bentar, kita cek dulu. Di sini di batas kota ini. Oh iya, Tommy J Pisa ya.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Salamnya ya. Buat yang barusan Teo Lip, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Sehat sejahtera selalu ya. Dilanjut buat Kang Solehudin juga.
0: Kang Solehudin.
2: Mak Nini juga ya.
0: Mama
2: Rindu juga, Bunda Acah juga.
0: Betul.
2: Dilanjut buat Barlayan juga Kang Surya. Ya. Terus buat Kang Basar juga.
0: Kang Basar, selamat Kini malam.
2: Juga ya. Kang Santana juga, selamat malam. Teh Asti juga ya.
0: Betul.
2: Paling mantep buat Arido.
0: Terima kasih
2: ya.
0: Banyak. Amin. Sebaliknya juga. Terima kasih banyak.
2: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Paling spesial buat anakku tercinta aja.
0: Anakku tercinta.
2: Kami Mariani Nur Hidayat.
0: Wih, ya. Selamat malam.
2: Iya, makasih banget ya. Ya.
0: Sama-sama Kang ACT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang ACT di belakangnya. Silahkan satu lagi boleh deh. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Kang Surya, gimana kabarnya? Kang Surya. Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana sebaliknya? Wah, oh, tenang Kang Surya, aman.
5: Jadi tradisi.
0: Tradisi, oh gak apa-apa. Bertegur sapa dong, menanya kabar. Tapi Kang Surya sehat ya?
5: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu, ini lagunya. Ngomong-ngomong apa ini lagunya?
5: Duri terlindung ya.
0: Apa?
5: Duri terlindung.
0: Duri terlindung. Ya. Oke. Bentar, kita cek dulu ya. Terlindung.
5: alhamdulillah ada mau gabungkeun ya lah.
0: Oh, gabungkeun we lah, boleh, siap. Salam-salamnya aja tuh Kang Surya.
5: Barusan buat Kang ACT ya.
0: Mm-mm. Kang ACT.
5: Tadi yang nengok Teh Olip ya.
0: Teh Olip, betul. Selamat malam.
5: Heeh. Bare buat.
0: Betul.
5: Gerian di Mami Ani.
0: Heeh.
5: Lisna. Yati Bali ya.
0: Teh Yati Bali juga.
5: Bu Marwan ya.
0: Heeh.
5: Bapak Marwan.
0: Betul.
5: Terus Kang Barlen.
0: Kang Barlen.
5: Kang Joko.
0: Kang Barlen.
5: Kang Barlen, Kang Joko.
0: Iya.
5: Oh, Kang Deden Bantas.
0: Kang Deden Bantas.
5: Kang Sing Jeng. Oh, Kang Erul, Kang Basat, Kang Amar.
0: Betul.
5: Kang Napero, Kang Budi. Kang Santana.
0: Kang Santana.
5: Kang Egi. Oh, Mama Bungsu dah.
0: Mama
5: Bungsu, Edina. Terus Amir Nani. Oh, Ami Papih Mami.
0: Papih Mami, Mami Papih.
5: Terus Haji Hibuat, T.I. Cibadak.
0: T.I. Cibadak, selamat malam.
5: Buat Mani.
0: Mak Nini.
5: Semoga sehat nanti bawah.
0: Amin. Sebaliknya terima juga. Terima kasih banyak. Kang Surya.
5: Selamat perjalanan.
0: Siap.
5: Makasih juga.
0: Sama-sama Kang Surya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena di belakang masih banyak yang ngantri-ngantri, jadi mohon bersabar. Sebenarnya kita putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request di interval pertama ini ya. Dan pastinya selamat mendengarkan. Stay tune terus di Tembang Persada Fortuna FM Kenjereng Gai.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Kalau begitu kita lanjut kembali, saudara Fortuna semuanya ini yang mau bergabung di Tembang Persada nih. Kita coba angkat, ada siapa? Halo.
1: Halo. Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy. Selamat malam Kang Marco.
1: Malam Bang Rido.
0: Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih Kang Marco?
1: Requestnya Teluk Bayur ya.
0: Lagu apa?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur.
1: Iya.
0: Teluk Bayur dari
1: Mupet.
0: Oh, The Mupet ya.
1: Iya.
0: Sip, boleh. Salam-salamnya buat siapa Kang Marco?
1: Salam-salamnya buat yang udah pada naik ya. Buat TIS Cibadak.
0: TIS Cibadak.
1: Baros. Cecep Herman.
0: Kang Cecep Herman juga selamat malam.
1: Man ini ya belum naik ya. Cejulai. Teh Yuni Ratu, Bantas, Teh Olive ya, Kang Suntana, Teh Nina, Kang Solehudin, Korban Fitnah, Mama Nurul, Bang Lens,
0: Bang Lens,
1: nah Teh Meli juga ya, Abah Aden, pokoknya buat semua aja, spesial buat Bang Rido.
0: Terima kasih banyak Kang Marco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang Marco ya. Ini lagunya Teluk Bayur nih. Selanjutnya boleh deh, di belakang Kang Marco ada siapa? Halo.
2: Halo. Tembang Persada Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Pohon Ora, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Pohon Ora ini mau request lagu apa malam hari ini, Pohon Ora?
2: Lagunya dari Iwan Fals ah.
0: Apa tuh dari Iwan Fals? Oh.
2: Ibu ah.
0: Oh, ibu.
2: Iya, ibu ya.
0: Ibu-ibu.
2: Enggak, bukan ibu-ibu. Ibu.
0: Boleh.
2: Kalau ibu-ibu mama dan dua ya. Satu aja, ini
0: mah. Oh, satu aja.
2: Enggak ada dua ya.
0: Ya udah, boleh. Salam-salamnya ya, buat satu. Siapa? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
0: ya, alhamdulillah. Iya, sok ya. Boleh. Ponora ini ya. Salam genjrengnya buat siapa?
2: Salam genjrengnya buat yang enggak nyenggol barusan ya.
0: Enggak nyenggol. Siapa tuh?
2: Latuma enggak pernah nyenggol ke Ponora mah.
0: Siapa Kang Marco?
2: Mungkin belum kenal.
0: Belum ya. Kenal atuh, kan tak kenal maka tak sayang. Mantakan kenalan, Ponora.
2: Iya. Pendapatan baru meureunna.
0: Iya.
2: Kenalan sama yang lama ya.
0: Harap maklum.
2: Harap maklum. Buat Teh Iis ya, tahunan entah yang ada di Cibadak.
0: Teh Iis Cibadak.
2: Iya, buat Teh Mel ya, buat Teh Olive ya, juga buat Marin, buat Kang Ujangjay.
0: Kang Ujangjay.
2: Kang Balen, Kang Basar ADG ya. Buat Mama Yani bareng Kang Haji Acan. Teh Asti. Mama Davi,
0: Mama Davi,
2: Mama Rosi, ibu-ibu Sapuro teh balebat ya. Buat Cece Jule, buat Cece Aren, buat Kang Deden Bantas, buat EH ya. Buat siapa lagi Teh Yati Bali ya?
0: Teh Yati Bali.
2: Buat Kang Fiansa ya. Teh kita Kang Fajri, pokoknya mah buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja mangga.
2: Enggak, yang kesenggol di tempat jalan aja ya. Karena lulungu ini teh.
0: Atau sok, atau ayo lulungu mau kok. Si pente atau Ponora.
2: Paling mantapnya.
0: Paling mantapnya.
2: Biasa buat yang mancing tugas ya.
0: Terima
2: yang
0: kasih banyak.
2: Kalem ya.
0: Amin, amin, amin. Hatur nuhun.
2: Ai ganteng teh jeung kalem deui nya.
0: Aduh, amin, amin. Sebaliknya juga.
2: Gitu ya, bukan pada sehat.
0: Sebaliknya buat juga untuk Ponora.
2: Semuanya juga ya. Arido.
0: Iya.
2: Kerjanya sampai tuntas ya.
0: Sampai tuntas, betul hati-hati sekali.
2: Iya, kalau pulangnya di jalan.
0: Amin, terima ya, kasih banyak.
2: Gitu aja, terima kasih atas waktunya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga Arido sehat selalu ya.
0: Sebaliknya juga.
2: Ucapannya Tembang Persada Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Empok Nuroh nih ya. Yang baru bangun tidur katanya. Siap Ponora, ini lagunya sudah Rido masukkan ke dalam list. Dan kalau begitu, selanjutnya mangga ada siapa ini? Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tembang Persada Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Cijule.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong malam hari ini mau request lagu apa Cijule?
3: Lelaki cadangan.
0: Lelaki cadangan ya.
3: Iya.
0: Lelaki cadangan. Sip, salam gunjurengnya untuk siapa?
3: Buat yang barusan Pak Nura.
0: Mpok Nuroh.
3: Iya, terima kasih. Senggolannya. Buat tadi Kang Marco, terima kasih senggolannya.
0: Kang Marco.
3: Iya. Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Mangga. Iya. Mangga
3: yang
0: Cijule.
3: Yang lagi dengerin acara Tembang Persada, selamat mendengarkan.
0: Betul.
3: Buat Rido yang lagi kerja, selamat bekerja.
0: Terima kasih.
3: Semangat kerjanya. APD-nya dipakai.
0: APD ya. Baju perlindungan.
3: Kudu pakai APD.
0: Betul, betul.
3: Iya, safety-nya pakai.
0: Pastinya dong itu mah.
3: Iya. Terus salam buat keluarga.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
3: Iya, salam sayangnya buat Ce Jule dan Teh Mano
0: dan
3: keluarga dan Inju Maungnya.
0: Inju Maungnya, mangga.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ce Jule dan Inju Maungnya ya. Selanjutnya di belakangnya ada siapa? Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tembang Persada. Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Oh, tak ta aya hebohannya.
4: Santai.
0: Kang Budi, selamat malam.
5: Hebohkeun
0: atuh.
5: Heboh.
0: Kang Budi.
4: Iya.
0: Malam hari ini mau request lagu apa atuh?
4: Inginlah.
0: Lagu apa? Halo? Kang Budi? Waduh, kemana tuh Kang Budi tuh? Kang Budi, halo? Gak ada ya Kang Budi suaranya, aduh. Ya ampun, sepertinya Tisoledat Kang Budi, coba lagi Kang Budi. Lagi enak-enak ngobrol kita ya Kang Budi ya. Halo?
6: Halo?
0: Halo?
6: Halo, Tembang Persada Fortuna FM, genjreng euy.
0: Genjreng euy, Manini, halo? Aduh, mana ini mau request lagu apa tuh malam hari ini?
6: Biasa.
0: Apa biasa teh coba?
6: Ya, biasa we gini para Manini.
0: Mau yang mana atuh biasa teh? Ada dua kan Manini ini mah kan Tembang Persada mah lagunya pop Indonesia baru atau lama juga boleh. Mau gelas-gelas kaca atau udang di balik batu?
6: Udang di balik batu.
0: Ya udah, salam-salamnya buat siapa sok?
6: Salam nama kan mau anu Aton, Neng Jule, Pok Nura, Chef Marco, Kang Obanglen,
0: Bang Len,
6: Bu Jengjei, Den Bantas, Den Gemol, sareng deui Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Kang Deksa, Abah Kerdil, Maman Apero, Korban Fitnah Das Ateng-Ateng sareng deui Kang Neng Lisna sareng Neng Aren Neng Olip sareng Neng Meli Neng Iis anu di Cibadak Neng Nina anu di Nagrak sareng deui Kang Neng Yuni alias Neng Ratu Ami Ani sareng deui kanggo Mamah Rindu.
0: Mamah Rindu.
6: Sareng deui kanggo Mamah Ranti, Mami Papi. Kanggo Waaong sareng istrina. Kang Egi anu jempling. Kanggo Pak Ben, Abi Udin. Kang Asun, Kang Surya, Kang Santana. Sareng Kang Reja. Ditambihan deui.
0: Oh, ditambihan deui-nya.
6: Di pasar anu di Takoka Kang BG, Kang Yusman, Kang AM anu di Baros, Kang Anjas sareng deui Kang Amar Servis, Joko Tauu Weu,
0: Kang Joko Tauu
6: sareng deui Duda Araban, Kang Kalakai sareng Pucukna sareng deui Mama Rita, Neng Citra sareng Cepa Jrina, Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sam, Mama Ardi, Mama Rigi, Mama Njen.
0: Sadayana
6: mama. Sareng deui Kang Bray, Kang Salehudin.
0: Tadi teh spesialna teh Kang Gosah man ini teh.
6: Hah?
0: Spesialna teh Kang Gosah tadi teh man ini.
6: Spesial nama kanggo.
0: Ayo kanggo
6: saha. Kang Amir, Wahyu tahu. Spesial nama kanggo. Anu teu acan teh.
0: Atos.
6: Cecep Firman.
0: Ditambian deui. Sareng
6: deui kanggo anu kasep we nya. Nyata anu nuju siaran anu bageur.
0: Amin.
6: Panjang yuswana, bari sehat.
0: Salam sehat. Mulut
6: rahayu sing berkah salamet.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Anu milik rezekina. Didoakeun ku manini nya kasepnya.
0: Mohon manini amin.
6: Itu ti manini. Tembang
0: bersada Fortuna FM. Genjreng
6: euy. Assalamualaikum. Oh punten Neng Cak. Abah
0: Ade. Eta atos closing eta.
6: Erong punten ge kayeuh nya. Heeh. Tah Abah Ade tos dikintun kumanini. Sataweuneun.
0: Sataweuneun.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk manini. Bisa kitunya eh tambahan kitunya sada fortunanya. Tambahan pemain eta teh. Aduh, manini manini. Dan ini pun juga yang komen-komen di WhatsApp-nya Radio Fortuna. Selamat malam untuk Bang Lens ya, Tembang Persada Fortuna FM Genjreng euy. Selamat malam Maido, selamat malam juga untuk Den Bantas, ACT Marco, Empok Nura, Kang Surya, Mami Minok, Waong, Kang Solihudin, Kang AM, spesial untuk Teh Lisna yang lagi nyimak. Ini lagunya Pengen Menua Bersamamu. Terima kasih Aido Genjreng euy. Manini juga selamat malam katanya. Siap, terima kasih banyak untuk Bang Lens. Nih Rido, carikan dulu lagunya ya. Oke, selanjutnya juga ini ada dari Teh Yuni Ratu. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rido yang punya Tanjung Sari hadir lagi nyimak. Mau dong di play lagu Tak Ingin Bersuara dari Nika Ardila. Salamnya buat Maman Avero, Mama Jesse, Kang Deden Bantas, Pak Ben, Bang Lens, Teh Olive, Mak Nini, Waong, Kang Egi. Terima kasih Bang Rido, semoga sehat selalu panjang umurnya dan sukses. Buat Kang Marco juga dan Teh Isci Badak. Siap, terima kasih banyak. Doa sebaiknya juga untuk Teh Yuni Ratu.

Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita playkan dulu lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan mungkin nanti setelah ini Rido coba cek kembali di WhatsApp ataupun juga di Facebooknya Radio Fortuna ya. Kita belum baca-baca nih, takutnya tidak tersapa ataupun juga tidak tersampaikan yang memang mau request-request. Dan kalau begitu, tetap di Tembang Persada Fortuna FM. Kejreng, eh.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggejrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya. Kalau begitu kita coba cek komen-komen Facebook dari Radio Fortuna nih, karena kita belum coba baca-baca ya. Takutnya ada yang komen-komen supaya terbacakan dan tersapa semuanya. Sebentar. Ini yang sudah komen, selamat malam untuk Bungsu Bilkis nih. Selamat malam Bang Rido, Bungsu di Gerbi pengen request lagunya Iwan Fals dong, Anak Wayang. Salam buat semuanya yang lagi dengerin Fortuna aja. Terima kasih Fortuna FM Genjreng. Ini Rido cari dulu ya Bungsu Bilkis ya.

Ini mohon maaf nih Bung Subilkis nih, lagu Anak Wayang dari Iwan Fals ini belum masuk sepertinya, jadi tidak ada. Tapi terima kasih banyak nih sudah komen-komen juga. Terus ada Kang Aceh Tenur Hidayat ya, Tembang Persada Fortuna FM Genjereng Euy. Dari kawasan Pabuaran Mangkalaya, Anting Cap Tobat alias ACT hadir masih nyimak, luar biasa. Selamat malam. Ada Ayah Parel juga, assalamualaikum Tembang Persada Fortuna FM Genjereng Euy. Malam Bang dari Warkir nih, nyimak selalu, kalau boleh mau request lagunya dari Laguna, Jangan Pergi. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat yang jauh di sana. Ucapannya Fortuna FM Genjereng Euy. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini untuk Ayah Parel, Rido, carikan dulu lagunya ya.

Oke, jangan pergi dari Laguna. Kita masukkan ke dalam list selanjutnya juga. Selamat malam untuk Rahman Diski. Terus Pak Opik juga nih dari Cirebon, selamat malam. Ada Rehan Faisal juga, Aminah juga selamat malam. Ini Kang Rehan pengen request lagunya Air Mata Rindu ya, dari Ani Carrera nih. Sebentar, Rido carikan dulu ya Kang Rehan. Oke, Air Mata Rindu juga sudah kita masukkan ke dalam list requestan lagu dari Kang Rehan Faisal. Selanjutnya juga Bobo, selamat malam. Beriti kekembaran juga, Tembang Persada hadir Tamora Medan City nih. Terima kasih Kang Rido, sing handsome, selamat tugas dan jaga imun. Siap, terima kasih banyak juga doanya. Selanjutnya juga ini Bobo juga, selamat malam Bobo. Korban fitnah Das juga, assalamualaikum. Tembang Persada Fortuna FM Genjering, hadir selalu, selamat tugas sampai tuntas bang. Mau lagu dari Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong. Boleh nih Rido, check and recheck dulu.

Selanjutnya juga dari Armin Pratama dari kawasan Semenciring Sumut nih. Oke, terima kasih banyak. Terus siapa lagi nih? Tony Sup NDR juga selamat malam. Assalamualaikum Tembang Persada Fortuna Genjreng Eui. Hadir selalu nyimak nih. Selamat bertugas sampai tuntas buat Bang Rido. Salam juga buat semua pendengar setia Fortuna dimanapun berada. Pengen request lagunya Mahal Ini yang Sial nih. Fortuna FM Genjreng Eui. Digenjrengkan untuk Kang Tony Sup NDR juga. Oh, yang Sial ya dari Mahal Ini ya. Oke, yang Sial kita masukkan ke dalam list kembali. Dan sepertinya yang komen-komen juga baru segitu aja ya di Facebooknya Radio Fortuna. Dan di WhatsApp pun juga belum ada komen-komen terbaru lagi. Kalau begitu kita putarkan aja Soda Fortuna semuanya. Dan selamat mendengarkan, selamat beristirahat juga.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Ya, 9,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir untuk yang mau bergabung malam hari ini di Tembang Persada. Ridho terima untuk yang mau request satu lagu ataupun juga dua lagu lagi. Ini khusus untuk pop, lagu pop Indonesianya, silahkan. Dan mungkin juga ini selamat malam juga untuk siapa nih? Kang Deddy Mulyadi Geri nih ya. Tembang Persada Fortuna FM Genjering. Ini Kang Geri pengen request Mahalini yang Mencintaimu. Mahalini lagi nih ya. Salam buat Teh Olip, Teh Mel, Teh Rena, Teh Asti, Manini, Supri Lovers, Atui Atui, Kang DG, Kang AM, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Arido, selamat malam dan selamat bertugas. Fortuna Genjering, digenjerengkan untuk Kang Geri. Dan satu lagi mungkin ini penelpon kita, ada siapa nih? Aduh, Kang Joko tahu ya, silahkan Kang Joko kalau memang mau bergabung nih, satu penelpon terakhir kita. Mungkin Ridho sambil, oke, sepertinya di serobot ya. Halo.
1: Halo, Tembang Persada Fortuna FM, Genjreng Euy.
0: Genjreng Euy, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kang Heru Libra.
0: Oh, Kang Heru Libra.
1: Yang punya kawasan Cipelang Gede.
0: Asik, Cipelang Gede ya?
1: Ya.
0: Oke. Kang Heru ini mau request lagu apa nih Kang Heru?
1: Berhubungan besok hari Isnin. Lagunya Bendera dari Coklat
0: Band. Oh ide, Bendera ya?
1: Ya.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya, pas Fortuna aja.
0: Oke.
1: Terima buat Arido, salam bertugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya. Terima kasih Arido atas waktunya.
0: Sama-sama Kang Heru.
1: Dan ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga untuk Kang Heru Libra ya. Dan kalau begitu Sada Fortuna semuanya, kita putarkan saja dua lagu requestan terakhir ini. Sekaligus setelah ini mungkin Dodo pun juga sekalian pamit ya. Dan kalau begitu selamat mendengarkan.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu Rido pun juga pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas untuk hari besok. Kalau begitu, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 pagi. Selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga harimu bahagia.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cuaca dingin bikin kita ngehinin hari Senin.
1: Betul banget. Ya. Pagi hari ini.
0: Awal weekend.
1: Kita biasa. Masuk tanggal 21 ya. Udah tanggal 21 lagi aja.
0: Kemarin perasaan tanggal 14 deh.
1: Cepet banget.
0: Cepet banget dah. Kemarin tanggal 5 dah. Iya ya ampun. Tapi alhamdulillah ya fun fact-nya udah beberapa juga spot-spot di Sukabumi yang mulai hujan ya.
1: Betul.
0: Iya disyukurin. Kemarin aku nemu teman aku katanya di status Instagramnya Mbak, di sini hujan, ke sana hujan, ke Bogor hujan, Cianjur hujan, hujan terus nih, giliran kemarau ya Allah.
1: Alhamdulillah dong kita syukurin hujan sudah turun.
0: Dan itu salah satu teman kita juga Mbak.
1: Oh gitu. Oh
0: iya. Iya. Tetangga lah ya. Ya udah tuh Mbak. Seperti biasa warawiri ini sampai dengan jam 9 ya.
1: Yep.
0: Kita bakalan agendakan dengan berita terupdate. Say Betul. Say hey, salam-salam dan juga apa lagi sih Mbak biasanya?
1: Terupdate, say hey, kirim salam.
0: Baca komen pra-kicu. Mungkin sama ya prakicu, perkiraan cuaca. Instagram, Facebook, WhatsApp juga kita sediakan untuk Anda yang mau say say juga. Misko-misko juga boleh ya.
1: Yuk.
0: Selamat pagi buat semuanya dulu deh sebelum nanti kita absen satu-satu.
1: Pagi-pagi.
0: Baik deh pemanasan dulu ah.
1: Yuk.
0: Tapi di acaranya Warawiri Fortuna FM
1: Genjreng.

0: Masih di acara Warawiri Fortuna FM. Genjreng, eh, saya dulu buat Anda yang sudah rajin manco. Khususnya ada Temel nih, pagi-pagi baru aja kita opening.
1: Atika Tehera juga selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum. Apongki Tesai. Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Good morning everyone. Selamat pagi Teteh Sai juga yang cantik dan juga Apongki yang ganteng ya. Selamat tunggu sampai tetap semangat. Semoga selalunya sehat selalu. Puncak Bayam belum ada hujan ya, kesini mah nangis. Katanya emot nangis tuh. Kirim salam buat Mais yang sabin tanah. Sehat-sehat ya Ma. Mel kangen. Aduh, jadi bergetar ya. Batuk. Rajin pas acara Warawiri aja, karena sambil aktivitas terus masih ada di rumah pagi-paginya. Kalau kesiang sibuk mungkin. Jadi kalau misalnya sambil biasa cek-cek aktivitas di rumah, mumpung ada sambil dengar Warawiri biar makin semangat. Kang Erlan, selamat pagi dan misko-misko. Abah rasa Geopark Cilo itu juga ya, terima kasih. Terus juga buat Waong bersama istrinya, selamat pagi. Terus juga buat Teh Aren, Teh Glasari, Teh Jule, Siti Mekar, buat Mami, Papi, Mama Nini juga selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Juga tahu Teh Nina, Kang Budi bersama DM-nya. Terus juga buat ada Ponura, Teh Tibali, Teh Anibar dari Cijangkar, Coli Pesin dari Kolebaras, ACT juga ya. Ayam Baros, halo Kang Sur, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kak Irfan Nyomplong, Kang Egay, Deden Mata, Deden Galon, Deden Gembol juga selamat pagi. Mas siapa lagi mungkin?
1: Selamat pagi Ispa untuk Po Ita di kawasan Karang Tengah. Po Emi sudah menang. Bojong Genteng, Bu Mimi, Wilujeng Enjing. Pagi juga Teis kawasan Cibadak, Bejuan Teh Ninanya juga, Bojong Lopang, Ma Iji selamat pagi. Pagi-pagi Ispa juga untuk kawasan Bojong Lopang, Mama Bungsu ya, apa kabarnya?
0: Oke, Ma Bu.
1: Terus juga Cibarek Bek, Mama Nanda, Tarisma, Jampang Tengah, Pak Jampangan, Abana Kami, Riki Wanto, Sagaratan, Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing.
1: Pagi-pagi juga untuk kawasan Bayangkaranya. Ya, ada Teh Balebat selamat pagi. Ada juga Bunda Aicha Kang Ipung selamat pagi. Terwanti di Undrus. Pagi juga untuk kawasan Cijangka. Teh Ani, Mama Eha, Teh Ening, Mama Icha selamat pagi ya. Pagi-paginya juga untuk itu tuh Mama Fatih di kawasan Taman Bahagia ya, selamat pagi juga.
0: Selamat
1: pagi juga buat Puan Nura, pagi Mama Indah, Mama Sam, ya Mama Anjani, Om Jerry di kawasannya Lindungnya selamat pagi. Pagi juga Mama Adit
0: pagi,
1: terus
0: ya.
1: Juga pagi Mama Syifa di kawasan Ciaun.
0: Selamat pagi.
1: Pagi juga untuk Terepa Mutiara di kawasan Sukarajanya ya. Marin di Ekon standby pagi hari ini. Yuk, pagi juga Teh Olivia di kawasan Kolebares. Teh Lilis juga ya. Teh Del, selamat pagi. Pagi Ibu Ipung juga selamat pagi. Bojong Galeng, oh ada di Pelara kalau nggak salah.
0: Ada ya, ada di Pelara ya.
1: Ibu Ipung lagi weekend kemarin ya. Pagi juga untuk kawasan Pelabuhan Ratu semuanya tanpa terkecuali Wajangkis. Teh Aisyah juga, Brahma Kumbara, Kang Jacksonnya, Kang Jo.
0: Nenek Rido udah baik lagi lah, Bais, udah tahu.
1: Masih di Magelang kemarin.
0: Malam tadi udah telepon aku malam.
1: Udah ada di Sukabumi katanya.
0: Udah di Sukabumi. Nenek Rido Bu NR ya. Selamat pagi juga.
1: Pagi Nenek Rido, Mbak NR ya. Oh sudah ada di Sukabumi. Terakhir itu kalau nggak salah masih di Magelang. Walah. Katanya nanti baliknya paling habis Lebaran, tapi lebih awal
0: lebih
1: ya
0: awal
1: sepertinya
0: ya.
1: Karena kan puasa kita kalau nggak salah itu Januari Februari gitu.
0: Walah. Oh iya ya, aku tahu iya. Itu lebih cepet ya biasanya. Ya sabar.
1: Bentar lagi.
0: Yang punya utang-utangan tuh yuk bayar dulu utangnya yuk.
1: Pagi juga Ispa untuk kawasan itu tuh Cikondol, Mama Injes, Mama Abdul, Lirik Enjin. Selamat pagi Mama Injes sama Kang Agusnya ya. Terus juga di kawasan Geopark Badarsa selamat pagi, Kong Basar, Mama Rita di Pasawan selamat pagi, yang punya ujung-ujung genteng selamat pagi ya. Pagi-pagi aja deh buat semua-semuanya pagi hari ini. Buat siapa lagi
0: Mais
1: ya?
0: Mais nih baru nge-WA nih Mais nih.
1: Kemana
0: aja lu, Ma? Udah pertapanya udah tuh. Assalamualaikum, Ma. Pas nyalain Fortuna, ada si Bungsu masih ingat ke Mama mau nangis, Mel. Terima kasih Bungsu cantik pagi buat Bang Pongki yang ganteng dan juga Bispa yang cantik. Kangen buat kalian berdua.
1: Kamu sih, Ma. Ma sudah melupakan ya.
0: Sudah melupakan kita deh kayaknya, Ma.
1: Hektari TWLWE.
0: Jadi benang dahi lah. Kamu ya, Ma, sok mangga betah sampai jam 9 nanti ya.
1: Iya.
0: Baiklah kita ke Prakicu.
1: Prakicu.
0: Prakicu kita hari ini ada apa sih ya, Bang Pongki dan Bayi Spa nih? Karena nyatanya beberapa hari terakhir ini cuacanya meskipun ber-ber-ber tapi belum sebrutal yang biasanya ya. Ada yang kecipratan sampai ada yang belum, ada yang udah hujan juga.
1: Iya.
0: Coba kita cari tahu perkiraan cuaca kita hari ini. Untuk rata

0: Kala sendiri dan Citamiang sama-sama hujan ringan dan sama-sama juga suhunya di 21 sampai dengan 37 derajat Celcius ya. Mm-mm. Terus untuk Marudoyong, terus juga untuk Marudoyong itu hujan ringan sama 21 sampai 21 sampai 30 derajat Celcius. Yep. Terus juga Baros hujan ringan juga 21 sampai 31 derajat Celcius dan juga lembur itu hujan ringan. Berserta Cibarem hujan ringan dengan suhunya sama-sama 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Okay. Dan untuk kelembabannya rata-rata di 51 sampai dengan 96%. Jadi emang hujan ringan dan cukup lembab juga. Alhamdulillah, semoga ini terrealisasikan ya.
1: Betul.
0: Dan yakin kita akan tercipratkan hujan untuk stok dong. Air. Harus yakin. Kalau udah menung-menung juga nih ya. Dan semoga yang semogakan tersemogakan. Amin. Ya udah Mbak, untuk kabupatennya.
1: Oke, untuk kabupatennya juga tidak kalah dengan di kotanya. Ada sebagian yang daerahnya hujan ringan, di antaranya Pelabuhan Ratu. Hari ini hujan ringan di 23 sampai 30 derajat Celcius. Nah, Simpenan cerah kebalikannya dengan suhunya 23 sampai 33 derajat Celcius. Cikakak hujan ringan, Bantar Gadung juga hujan ringan sampai Cisolok, Cikidang, Jampang Tengah Lengkongnya cerah. Jadi hari ini ada kecerahan itu daerah Lengkong sama Simpenan yang cerah ya. Jampang Tengah hujan ringan, Warung Kiara hujan ringan, Cikembar juga hujan ringan, sampai Nagrak, Cipadak, Parung Kuda, Bojong Genteng, Parakan Salak, Cicuruk, Cidahu, Kalapan Nunggal, Kabandungan itu hujan ringan. Kembali cerah di Waluran, Jampang Kulon ya, dengan masing-masing suhunya 22 sampai 33 derajat Celcius aja.
0: Okay.
1: Ciamis juga cerah, Kalibundo juga cerah. Surade cerahnya, Cibitung juga cerah.
0: Cerah.
1: Cuman kecerahannya berbeda dengan Kalibunder dan juga Ciamis ya. Kalau Surade kecerahannya itu dengan bulan separuh. Cibitung juga cerah dengan bulan separuhnya.
0: Sama ya.
1: Ciracap, Gunung Guruh itu kebagian hujan ringan, Cantayan hujan ringan, Cisaat hujan ringan, Kadu Dampit, Caringin, bahkan Sukaraja hujan ringan. Kebon Pedas kebagian hujan ringan ya. Ada Teh Aren di sana temanya juga. Terus Cirenggah juga hujan ringan, Sukalarang hujan ringan, kembali Pabuaran cerah, Murabaya hujan ringan, Jalin hujan ringan, Geger Bitung, Sagaranten, Curug Kembar itu hujan ringan. Cidolok, Cidadap cerah-cerah, Tegal Bulet cerah, Cimanggu cerah, dan Ciambarnya hujan ringan.
0: Wow.
1: Variasi untuk kabupatennya apapun cuaca kondisinya pagi hari ini mau cerah, hujan ringan ya. Atau bahkan cerah hujan ringan,
0: hujan
1: cerah
0: berat,
1: bulan separuh
0: atau apapun,
1: apapun ya kondisinya, syukurin, kita syukuri aja, nikmati prosesnya, rezekinya ya, kita banyak bersyukur. Kalau dikasih hujan jangan mengeluh secara gitu kan. Kemarin-kemarin kita amat sangat menantikan turun hujan.
0: Betul.
1: Ya. Di saat panas-panasnya juga jangan mengeluh, tetap ya yang namanya mengeluh kita hempaskan saja. Kita banyak bersyukur saja. Karena dengan banyak bersyukur insya Allah kebahagiaan akan kita rangkul.
0: Asik.
1: Kalau banyak mengeluh dijamin,
0: iya nanti meluluh gitu aja ya. Nih Acata juga bermiskol-miskol bersama Mami, Papi dan Mama Nini. Selamat pagi ya.
1: Pagi-pagi.
0: Tiba Syarta Kokak juga bermiskol kembali.
1: Yeah.
0: Halo Kang Herlan juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Terus juga buat mana Mbak Isti?
1: Herlan be hari ini.
0: Herlan itu. Wah Bang Herlan ya. HP-nya baru dibeliin anak jadi bisa sekarang denger lagi, maaf ya. Walah. Ternyata denger radio
1: jadi sombong amat dibeliin HP.
0: Sombong. Aku aja ngeredit bilek.
1: Ay.
0: Asik, udah lunas tapi ya. Bang Len juga bersama Pak Ben Goodress, selamat beristirahat ya dan selamat pagi semuanya aja. Oh iya, selamat beraktivitas juga yang beraktivitas dan selamat istirahat yang berpulang lembur.
1: Pagi Kang Ujengje. Hai. Kang Santana, Wilujeng Aging.
0: Iya. Dan sebelum lanjut aku punya tips and trick juga sedikit Mbak ya. Karena ternyata bukan aku doangnya yang sakit, tapi tiba-tiba ayahku juga sakit, bapakku sakit, terus sembarang sakit.
1: Karena mungkin proses dari panas terus turun hujan.
0: Oh, lembab-lembab gitu ya.
1: Debu-debu yang
0: tadinya banyak nempel-nempel.
1: Ciprat air kan bertebaran tuh ya. Kita enggak pakai masker atau mungkin di saat itu imun kita lagi down ya. Hijau down bukan.
0: Hijau down itu tulus, Mbak. Nah, jadi ya seperti itu. Yang paling penting itu cara mudah efektif untuk terhindar dari penyakit batuk adalah yang paling penting itu rajin cuci tangan ya Mbak ya. Baru. Menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan air kebokan. Urut dah hargeuleuh. Serta memakai

0: masker saat berada di area berdebu dan berisi ketinggi. Betul. Pastinya. Meskipun aku masker belum beli lagi, aku pakai shawl keajaiban ini, Mbak. Shawl Persib warna biru nih.
1: Keajaiban.
0: Ya, yang paling penting itu cuci tangan, betul. Hindari menyentuh wajah. Jadi jangan sampai kita ada yang batuk. Kan itu kuman sekali batuk gitu. Ternyata aku baru tahu di TikTok, TikTok ya atau enggak, tapi aku percaya.
1: Mana aja Pongki baru tahu. Secara kan dulu zaman SD biologi itu kita belajar.
0: Apa aku enggak ya? Apakah aku lagi bolos?
1: Saat pokoknya saat itu kamu mungkin tidak Pongki.
0: Iya. Ya. Waktu satu kali oho itu banyak banget bakteri-bakteri dan virus yang keluarkan, Bayach.
1: Ribuan triliunan
0: dan dengan polosnya saya pegang batuk itu dan saya tidak cuci tangan, saya pegang muka gitu.
1: Pegang jadi, hidung yang paling parah.
0: Iya, betul. Dan hasil saya terjangkit. Dan ya, jangan sering menyentuh area mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Jadi cuci dulu. Terus etika batuk dan bersinnya diperhatiin.
1: Kalau mungkin di sekitaran enggak ada air sanitizer apa
0: hand sanitizer juga is enough ya. Nah, etika batuk dan bersin tuh sering kali dilanggar ya oleh orang-orang nih. Kalau misalnya batuk, apa susahnya tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau tangan atau lipatan siku
1: atau
0: bagian dalam.
1: Membatasi gitu
0: tak atau
1: nggak misalnya kebayang batuk ke depan orang
0: ya Allah nah, semerbak apa lepasmu gitu ya. Kalau wangi kasturi sih oke gitu. Ini wangi sisa makan sebulan. Pokoknya itu biar gak tertular ke orang lain.
1: Iya, betul. Kita jaga-jaga lah harus.
0: Iya lah harus. Orang siapa yang pengen sakit sih kan kesian ya. Orang yang asal sehat-sehat jadi harus punya waktu lebih untuk recovery. Penyembuhan seperti itu ada biaya yang dikeluarkan.
1: Dan yang paling penting adalah seperti biasa, untuk kalau kita mau sehat, jaga selalu imun.
0: Jaga selalu imun.
1: Imun dijaga.
0: Contohnya nih, minum air putih sehari 2 liter. Jangan gentong ya. Terus konsumsi makanan bergizi. Perbanyak asupan vitamin ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Gak suka apa, cari yang diolahnya. Permen buah atau misalnya buah goreng. Ada kan, Mbak? Aku udah check out, Mbak. Buah goreng tuh, buah naga digoreng crispy, Mbak. Tapi nggak tahu tepung
1: bukan digoreng kali di kayak di panggang ya?
0: Oh itu tuh di panggang tapi nyetrek di open ya terus kayak pisang di goreng open, banyak deh ya apel goreng
1: lipik buah-buahan
0: nah itu yang diolah meskipun kalian nggak suka buah-buahannya tapi kalau diolah ya siapa tahu gitu ya cari olahannya roti-roti yang beraneka rasa buah juga oke tuh ya untuk memperkuat daya tahan tubuh yang paling penting istirahat cukup sih 7 jam 8 jam tidur yang cukup jangan begadang seperti itu. Pakai masker. Diterapkan ya, apalagi yang etika berbatuknya tuh ya.
1: Terus satu lagi juga, kalau ada sinar matahari manfaatkan berjemur tuh badannya. Ingat juga jam berjemurnya. Jangan jam 12 kalau baru berjemur.
0: Tanning itu namanya.
1: Jam 12 berjemur. Aduh ketinggalan dong.
0: Aduh udah mau ketinggalan nanti kita man.
1: Matahari yang paling baik untuk berjemur itu sekitar jam 7 sampai jam 9 paling.
0: 9-an, 10-11 kan udah nyeletit lah ya.
1: Udah 10-11 ke sana tuh udah waktunya dunia lain.
0: Iya beda lagi gitu. Udah tanning. Kalau bahasa di Inggris itu tanning alias penggelapan. Buat anda yang sok seksi eksotis gitu ya. That is your
1: tapi
0: time.
1: Tapi harus tahu tempatnya juga. Iya. Di tengah jalan.
0: Saya yang gila dong. Lagi tidur-tiduran. Oh iya ampun jangan sampai ya. Awas aja mais tuh. Cuci tangan dan megang uang yang banyak Bang Pongki. Cuci tangan dan sering mandi dong. Masa sih mandi gak cuci tangan? Ya pasti cuci tangan lah. Iya cuci tangan
1: gimana
0: dan sering mandi.
1: Ininya,
0: gimana sabunnya? Megang sabunnya dong. Iya. Makanya ya setiap mandi pasti tangannya kecuci.
1: Baby is.
0: Ya udah tuh. Baik lagi sedang satu ini ya. Kita ngopiin dulu dari Happy Asmara. Tetap ya di acaranya Marawiri Fortuna FM.
1: Danger Ray.
2: Kopi dangdut.
3: Happy God!